lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Teman Pro 2, merapat ya. Ini hari Sabtu, jadi kemungkinan akan peduk-peduk Bandung ya. Tapi kalau masih pagi sih masih nyantai biasanya. Kita mulai dulu nih dari Jalan Diponegoro nomor 61, aman aja lancar jaya Teman Pro 2. Paling kalau merah-merah dikit tuh kebelokan doang sih, sisanya aman-aman aja. Terus nih di Jalan Cisangkui Kuda? Iya, oh bukan, ini mah Cisangkui Kuda mah, ini kudanya maksudnya itu udah agak merah nih. Karena mungkin orang-orang udah mulai pada naik kuda ya pagi-pagi gini ya. Jujur flashback masa kecil gue. Wajar-wajar kalau situ merah. Sama pada nyari sarapan, ada bubur DPR juga kan di sana ya. Terus nah, Jalan Surapati ini agak macet ya, agak merah di depan toko kopi Reincarne. Itu agak merah. Terus di Pasopati agak merah sedikit pas mau turun nih. Dan di Jalan Prabudi Muntur. Kamira Kalala ini, iya betul, ini Lala di sini. Terus nih di Diponegoro yang mau belokan ke Dago sama yang lurus ke Sulanjana itu merah juga. Gitu. Terus di Jalan Sultan Tirtayasa itu juga merah. Jalan Gempol juga merah. Pokoknya yang spot-spot sarapan Bandung udah pasti merah lah. Enggak heran ya, jujur kalau hari libur begini. Terus ini nih yang Cimandiri yang buletan yang ke Banda itu, Banda Cimandiri sama ke Cilamaya itu merah juga. Sebenarnya bukan merah sih, lebih kayak padet aja gitu. Terus ini nih di depan Hummingbird ya, Jalan Progo itu juga agak merah. Pokoknya ini pokoknya semua spot sarapan di Bandung itu pada macet. Gitu Teman Pro 2. Terus aku cari lagi ya. Wait, let me see. Riau, Jalan Riau agak padet juga. Terus di jalan aku cari yang paling merah ya, di mana ya? Di Astana Anyar, Gardu Jati itu juga merah. Sebenarnya enggak heran ya kalau di situ merah. Ya enggak sih, Teman Pro 2 kayak tiada hari tanpa merah di situ ya. Lalu di Jenderal Sudirman ya, yang di Bundaran itu merah juga, sedikit tapi sedikit banget. Tumben siaran pagi, iya nih Ngamira. Jadwalnya gitu. BKR Peta itu juga merah. Terus Muhammad Toha merah tapi sedikit banget. Pokoknya bagian belokan-belokan doang. Intinya di Bandung pagi hari ini merah-merahnya itu cuma di bagian belokan sama spot sarapan, sarapan viral terutama ya. Dan buat kamu teman-teman Prodo yang lagi di jalan, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut lah, soalnya kalau pagi tuh cenderung orang-orang tuh ngebut gitu. Kadang kalau misalnya lampu merah tetap diterobos. Nah, itu tuh bahaya Teman Pro 2. Yang nomor 1 tetap keselamatan ya. Aku tahu banget kalian pengen ngantri sarapan viral itu, tapi sabar aja karena kalau misalnya ada apa-apa di jalan kan sarapan yang enggak dapat, tapi sakitnya dapat gitu. Jadi, ya udah pokoknya stay safe and drive safe, oke? Okay?

0: Hai, gue Makatama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, Gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, Gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, Gak?
2: Oh, no.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe,

Kalian berdua setuju gak kalau pagi-pagi good mood itu seharian good mood juga kan? Aduh, ini sumpah lucu banget. Aku jadi good mood deh. Semoga seharian ini juga aku good mood ya. Kenapa? Karena aku baru aja baca Cardi B pamer jadi cover model di Vogue Arab kan. Terus dia bilang, Masya Allah. Dia tuh lucu banget sumpah. Temen berdua tahu gak sih dia pernah lari-lari gitu di... Apa sih yang alat lari yang buat di gym itu? Dia lari-lari sambil pakai kayak cadaran gitulah, enggak cadar sih. Nikop gitu yang panjang-panjang gitu. Terus dia sambil lari-lari terus ngomong, "Masyaallah, masyaallah." Kata gue, "Udahlah, Bang Cardi, kita semua tahu, Mbak itu asal Bekasi kan sebenarnya. Ngomong aja jujur, enggak apa-apa, kita terima kok." Orang temu sama aku kemarin waktu Idul Fitri kebetulan. Dia juga ini, dia juga apa namanya? Kurban. Jadi Cardi B itu menyambut ya perilisan majalah Vogue edisi Arab Saudi yang menampilkan Cardi B sebagai model cover edisi September bulan depan, teman pro 2. Nah, si edisinya ini judulnya Assalamualaikum Cardi B, Glorious Fall Fashion Statement Coats Couture and High Jewelry. Wede, mantap tuh. Nah, Cardi itu duduk di atas sebuah kursi dan penampilan tuh elegan banget. Udah pasti tertutup dong ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus dia nge-post hari Kamis kemarin ya, dua hari yang lalu. Everyone, Masya Allah. Aduh, sumpah udah. Kita udah tahu kok Mbak Cardi. Udahlah, Jema suka malu-malu ya teman produa. Tapi tadi yang udah Lala mention juga ya, bukan kali ini doang sebenarnya Cardi B itu mengekspresikan diri dia dalam bahasa Arab ya. Nah, di 2025 Desember dia tuh pernah jadi perbincangan juga nih di medsos dan viral banget pas dia itu pamerin aktivitas manggung dia di MDLB Soundstorm di Riyadh Arab Saudi. Nah, itu tuh yang dia bilang, yang aku tadi bilang tuh yang dia lari-lari gitu. Terus dia bilang, Masya Allah, Masya Allah. Terus dia juga ngubah nama dia jadi Halal Bi. Dan dia juga bilang, Assalamualaikum sama penggemarnya di Riyadh. Terus pakaian itu benar-benar pakai hijab, literally hijab item-item. Keren banget sih Mbak Cardi, jujur. Nah, videonya tuh waktu itu tuh, Cardi B tuh nyapa fans-fansnya dia. Terus dia bilang kayak pengumuman dia nih, kedatangan dia di Arab. Terus dia pakai abaya. Oh iya, namanya abaya, abaya hitam lengkap sama hijab juga. Terus oh iya, di atas treadmill. Terus dia bilang, Assalamualaikum, Masya Allah, gitu. Terus dia bilang, di translate ke Indonesia, dia bilang, Assalamualaikum, selamat datang kami di Arab Saudi sayang. Saya sudah bilang setelah saya melahirkan saya akan bersiap-siap untuk tur. Masya Allah, Masya Allah, katanya gitu. Keren. Emang luar biasa ya Cardi B ini. Nah, ini baru aja dia nge-post nih, Everything Masya Allah Vogue Arabia September 2026. Assalamualaikum Cardi B. Lucu banget. Nah, kalau di edisi cover Vogue-nya Arab ini, Cardi B itu ngebahas berbagai hal, mulai dari kesibukan dia yang semakin padat, menyita waktu juga, dan kecintaan dia terhadap fashion dan rambut ya, hairstyle, sampai berbagai capaian karirnya Cardi B sendiri nih, seperti kayak tournya dia dan selling musiknya. Dan salah satu yang dibahas dalam perbincangan itu tuh sebenarnya video musik terbaru Cardi B yang Aha yang ternyata dirilis barengan dia ngerjain album baru berikutnya. Terus dia bilang, ini untuk siapapun yang mengira aku memikirkan mereka, aku tidak peduli pada kalian. Selalu saja ada banyak rasa iri di sekitarku. Selalu, kata Cardi B soal lagu Aha. Wede. Emang benar ya, sebaik-baiknya kita pasti ada aja orang yang gak suka. Apalagi udah setenar Cardi B, mungkin sahabat-sahabat dia pun agak apa ya, iri hati gitu. Terus dia bilang, itu datang dari perempuan yang mengira aku menginginkan ayah dari anak mereka atau merasa setara denganku, juga dari para pria itu, dari siapa aja. Makanya orang bilang harus hati-hati dengan apa yang kita inginkan, karena bisa jadi keinginan itu benar-benar terwujud, kata Cardi B. Menjadi selebritas membawa banyak konsekuensi, dan terkadang aku merasa seolah aku gak pernah daftar untuk semua ini. Tapi ya, gitulah kenyataannya. Wede, mantap ya emang Cardi B ini word gitu. Dan selain itu juga Cardi B juga bilang nih pengalaman dia setelah mengunjungi Arab Saudi pada 2025 yang biasanya berpakaian seronok ya. Dia mengaku terkesan nih bisa datang dan konser di negara yang dikenal dengan aturan konservatif yang ketat. Benar, aku juga kaget sebenarnya. Tapi ternyata dia bisa mengikuti ya, teman berdua, keren sih. Respect. Terus dia bilang, pengalaman saya di Arab Saudi sebenarnya sungguh luar biasa. Saya ngelihat suasana yang sangat bersih, aturannya agak lebih ketat gitu. Terus dia juga bilang, para perempuan di sana semuanya memakai pakaian serba hitam. Semuanya serba hitam. Namun saya kemudian menyadari bahwa hal itu juga memiliki keindahan, kesan yang kuat dan kemewahan sendiri. Saya juga
Ingat bahwa orang-orang Saudi itu sama sekali tidak sungkat. Mereka berada di mall sambil menikmati cappuccino, dan saya terkejut sekaligus senang karena begitu banyak orang yang mengenal saya. Hal ini menunjukkan betapa modernnya masyarakat di sana, gitu kata Cardi B. Aduh, memang Masya Allah banget ya Mbak Cardi B ini. Semoga istiqomah ya Mbak Cardi ya.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat, pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Hai, aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Nona Siksa Femera di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih Lala sedikit mau cerita ya. Ada cerita nih ya, gak punya toko awalnya. Bukan berarti tuh sebenarnya gak bisa jualan ya. Anyway, di era digital ini rumah tuh bisa jadi titik awal buat membangun usaha, teman Pro 2. Nih contohnya ya, baru kita masuk ceritanya. Mulai dari jualan offline sejak SMK. Ada cerita dari Muhammad Ramadan Setiawan. Kemudian dicobalah berbagai platform nih digital untuk berjualan. Dan sekarang dia memanfaatkan Google Maps untuk mengembalikan depot air isi ulang dari rumah yang penjualannya sudah mencapai sekitar 40 galon per hari. Keren banget kan? Dan dia juga sekarang lagi membangun toko online kacamata. Ceritanya itu nunjukin bahwa memulai ekonomi digital tuh gak selalu harus dalam modal yang besar atau bisnis yang langsung canggih gitu. Dan usaha yang ada di sekitar rumah kalau dimanfaatkan dengan teknologi yang tepat tuh juga bisa loh jadi peluang cuan. Nah senangnya hatiku karena sekarang Kak Rama dan sendiri, Kak Rama udah bergabung sama Pro 2. Langsung aja kita sapa ya tim Pro 2 ya. Halo Kak Rama.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Udah sarapan belum nih?
1: Gimana?
0: Udah sarapan belum nih Kak?
1: Kebetulan lagi nih.
0: Wede, sorry ya kita ganggu ya Kak ya.
1: kita ngobrol
0: bentar ya. Soalnya kita butuh nih ilmunya dari Kak Rama ya. Aku tapi penasaran deh Kak, kenapa nih rumah bisa jadi tempat awal untuk bangun usaha di era digital menurut Kakak sendiri?
1: Karena mudah ya. Mm-mm. Dan minim cost gitu loh. Jadi banyak platform yang menyediakan untuk kita bermulai gitu.
0: Oke, jadi lebih kita emang harus ngulik juga ya. Dan kalau di rumah tuh kita ya bisa sambil apa, ngambil ngapain gitu ya Kak ya.
1: Betul banget.
0: Benar-benar. Tapi usaha rumahan kayak gimana sih Kak yang sebenarnya punya peluang nih buat dikembangin lewat platform digital gitu?
1: Usaha rumahan yang bisa dikembangin platform digital itu contohnya kita buka tempat makan sendiri, warung okay. kecil-kecilan atau jualan di rumah kayak kita punya barang mm-hmm. dari distributor. Nah, yang kurang lebih seperti itulah Kak, sederhana.
0: Oke, kalau Kakak sendiri tuh awalnya gimana tuh yang jualan depot air isi ulang?
1: Awalnya itu aku dikasih kepercayaan oleh orang Cina gitu untuk megang urusannya. Terus akhirnya dikasih hadiah antara uang apa bisnis. Okay. Nah saya waktu itu milih bisnis. Jadi saya ambil bisnis itu dan alhamdulillah dari bulan Januari ini sampai bulan Agustus ini mm-hmm. alhamdulillah masih diberi kelancaran dan bertahan.
0: Wih mantap, Masya Allah. Bener sih kalau ditawarin mending bisnis atau hadiah uang, ya kita bisnis ya Kak ya. Maksudnya modal udah ada, kita tinggal jalanin dan konsisten. Setuju sih aku sama Kak Rama. Tapi untungnya Kak Rama udah punya mindset itu juga, karena mungkin gak semua orang punya mindset itu ya Kak ya.
1: Iya betul-betul, jarang lah.
0: Jarang, iya gak semua orang gitu. Nah tapi selama Kakak mengembangkan bisnis ini, platform digital apa sih yang paling mudah dimanfaatkan untuk mulai nih jualan waktu awal-awal tuh, terutama dari rumah?
1: TikTok sih Kak.
0: TikTok? Oh iya sih, bener-bener. Terus Kakak waktu itu bikin konten kah? Apa nge-live TikTok kah? Apa gimana?
1: Kalau TikTok aku gak main di TikTok, cuman okay. aku mainnya di marketplace Shopee. Sama, cuman aku bawa ibu aku untuk bikin konten, nanti dimasukin ke TikTok. Nanti TikTok itu affiliate ke Shopee aku.
0: Oh iya, jadi keranjang kuning gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oh, waktu itu di TikTok produknya apa?
1: Dulu di TikTok saya bikin produk parfum.
0: Oh banyak ya, berarti Kakak ini lumayan banyak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Berjualannya gitu, dan sekarang lagi membangun bisnis kacamata juga ya. Ih mantap banget. Mantap banget. Tapi kan memulai semua bisnis-bisnis ini tuh harus punya modal besar dulu gak sih Kak? Atau toko yang benar-benar toko, ada toko gitu?
1: Enggak, yang penting kita tahu suppliernya, udah. Yang penting kita tahu suppliernya, kita okay. bisa bikin desainnya, terus kita kontenin, terus kita pasarin, selesai.
0: Semudah itu loh teman Pro 2 zaman sekarang kalau mau berbisnis ya Kak sebenarnya. Selama betul. Kamu punya niat dulu, terus kamu juga tahu nih ambil barangnya dari mana, distributornya dari mana. Kamu gak usah harus punya toko, juga udah bisa jualan. Tadi yang udah dimention juga sama Kak Rama, bisa dari TikTok, misalnya keranjang kuning, affiliate. Bisa dari Shopee, dari manapun bisa. Ih keren banget ya, zaman sekarang ini kita dimermudah ya. Tapi Zaman sekarang juga manusia semakin mager jadinya. Tapi skill digital apa nih Kak yang paling penting dimiliki sama anak-anak muda yang pengen mulai jualan online? Karena aku yakin sebenarnya banyak banget teman-teman Pro 2 itu pengen banget jualan online, tapi mereka masih ragu-ragu, takut mereka, mungkin mereka merasa gini, aku gak terkenal, nanti produk aku gak terjual. Nah, takutnya kayak gitu tuh.
1: Itu yang harus dipahami adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam kita berjualan gitu. Yang kedua, bahwa tanpa masang foto kita sendiri juga algoritma ketika membaca konten kita pasti akan ramai dan orang akan membeli. Jadi tidak sependek itulah pemikirannya gitu.
0: Oke, kalau kakak sendiri kalau bikin konten itu gimana biasanya?
1: Kalau aku biasanya dibantu AI tuh sekarang.
0: Oh, oke. Waktu yang dibikin sama AI itu, waktu itu kakak iniin produk apa?
1: Kacamata juga.
0: Oh, yang kacamata. Oke. Okay. Tuh sekarang udah canggih banget ya. Bahkan Kak Rama nggak bikin videonya, dari AI kirim TikTok langsung dapat uang ya. Luar biasa. Yang penting mah mau dulu dan pede dulu aja teman Pro 2. Gitu. Tapi tantangannya sendiri nih, tantangan yang paling sering kakak hadapi nih selama membangun bisnis, yang awalnya dari rumah, terus sekarang mulai membangun bisnis lagi yang baru, itu apa tantangannya?
1: Tantangannya yang pasti konsistensi sih Kak. Dan optimis gitu. Jadi selalu ada di masa kita, aduh kok nge-stuck, aduh kok kita di sini-sini aja, itu aja sih tantangannya. Yang penting mau belajar aja dan terus mau berusaha cari hal baru.
0: Oke, emang sih aku setuju. Tadi kan juga Lala udah mention ya teman Pro 2, kalau sebenarnya yang kita hadapi itu adalah diri kita sendiri, which is konsistensi dan juga optimistik dalam diri sendiri gitu. Tadi ya kita udah ngomongin tentang kepercayaan diri. Ya kan Kak Rama, kalau misalnya kamu mau jualan itu gak usah mikir-mikir ini itu, langsung aja coba dulu aja. Karena rezeki mah gak akan salah alamat teman Pro 2 gitu. Benar ya. Nah boleh dong Kak Rama kasih kata-katanya untuk teman-teman Pro 2 yang harus mulai hari ini ya untuk bangkit gitu. Karena uang mah dari mana aja, rezeki dari mana aja. Langkah pertama apa yang bisa, yang paling realistis lah dilakuin hari ini?
1: Yang paling realistis dilakuin adalah buka HP, cari barang yang mau dijual, videoin, upload. Sesimpel itu aja dulu.
0: Tapi jujur ini berlaku untuk aku juga tau Kak. Aku tuh pengen banget jadi content creator, tapi ya gitu, aku masih takut, masih overthinking. Takut gak ada yang beli. Takut gak original si kontennya gitu-gitu. Nah kakak sendiri untuk bikin kontennya ini, apakah ada ide atau memang dibantu AI juga?
1: Kalau konten aku juga kan instruktur pengajar ya. Okay. Pengajar marketing. Jadi aku sih ke para peserta yang bikin itu adalah gak apa-apa sederhana, gak apa-apa kita gak seperti orang lain yang proper gitu, prepare gitu. Yang penting upload dulu sehari 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama 1 bulan bisa 20, 30, benar, udah jadi investasi lah.
0: Benar sih, maksudnya dari semua video itu minimal tuh ada satu aja yang naik gitu ya kayak. Benar-benar keren banget. Tapi anyway kakak sendiri mulai konsisten banget tuh tahun berapa sih, sekitar tahun berapa sampai akhirnya sekarang bikin kacamata segala macam kayak gitu-gitu? Kan pasti ada awalnya banget nih, ini pulanya kapan?
1: Dari SMK.
0: Udah lama ya berarti ya.
1: Iya, dari SMK.
0: Keren, keren banget. Teman Pro 2 intinya mah harus konsisten. Gak usah takut lah, karena zaman sekarang ini udah banyak banget tools yang bisa membantu kita nih secara digital gitu. Kak, sekali lagi dong, terakhir banget, kasih pesan-pesannya untuk teman-teman Pro 2.
1: Oke, pesan-pesannya dari aku, usaha dan doa jangan lupa. Itu aja.
0: Wih, mantap. Usaha dan doa jangan lupa. Benar sih. Karena kita usaha itu udah pasti gak akan mengkhianati hasil kan. Dan doa juga tentunya. Kalau gak doa mah teman Pro 2, kita dibantu siapa lagi sih? Kak Rama, terima kasih banyak ya udah ngobrol sama Lala dan sama teman-teman Pro 2. Sok mangga lanjut lagi sarapannya. Oke, makasih ya Kak Rama, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Mari Kak.
0: Oke, see you and bye-bye. Pro 2. Intinya balik lagi, intinya tuh memang semua tantangan tuh ada di diri kita sendiri, ada di pikiran kita sendiri. Kalau misalnya kita udah konsisten, udah ya udahlah go on aja, karena kita nggak pernah tahu namanya rezeki itu udah pasti lancar kalau teman Pro 2 yang kita mau kerjain.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Nani 6FM Radio Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Spada barengan sama Lala di pagi hari ini. Teman Prodo udah tahu kan alasan harus dengerin Prodo setiap hari, karena setiap harinya itu kita bakal ngobrolin yang asik-asik banget dan juga ilmunya itu daging banget. Jadi sayang banget nih kalau kelewatan. Sekarang pagi hari ini kita juga udah bergabung ya sama kita dan narasumber kita. Ada Kak Ega, langsung aja kita sapa ya. Halo Kak Ega.
1: Selamat pagi Kak Lala.
0: Selamat pagi. Semangat pagi. Asik.
1: Semangat pagi.
0: Udah sarapan belum Kak? Semangat pagi teh.
1: Udah dong.
0: Alhamdulillah. Udah, mantap. Pagi-pagi. Bener sih. Sarapan itu kalau enggak bubur nasi kuning nasi uduk ya.
1: Nah, itu penting banget.
0: Bener. Pokoknya kalau fondasinya udah mantap, kesananya udahlah sehat dan kuat kita ini ya teman Pro 2 gitu. Apalagi kita bakal ngobrol yang seru-seru kayak gini tuh, jadi harus didoping dulu teman Pro 2. Nah tapi pertama aku mau nanya dulu nih sama Kak Egar, boleh cerita dulu nggak tentang River Cleanup Indonesia dan fokus kegiatannya tuh selama ini ngapain sih?
1: Yes, terima kasih Kak Lala. Jadi hari ini sebenarnya saya hadir untuk mewakilin kolektif dari kawan-kawan Pawai Bebas Plastik. Salah satunya kolaboratornya adalah River Cleanup Indonesia. Kita lagi fokus banget dengan isu persampahan dan polusi plastik yang ada di sekitaran kita. Namanya River Cleanup. Jadi memang saat ini kita benar-benar fokus gimana caranya biar sungai bebas plastik. Kurang lebih kayak gitu.
0: Mantap, keren banget. Ini sangat menginspirasi ya. Apalagi memang benar-benar sampah ini udah banyak banget. Apalagi sampah plastik ya. Kita kan tiap hari juga tanpa sadar kita beli makan ada plastik. Apa ada plastik, plastik, plastik, plastik. Jadi udah kita ini sudah sangat erat dengan sampah plastik teman Pro 2 ya. Nah, dan kita juga kan sering dengar nih tentang pawai bebas plastik. Nah, sebenarnya Kak, kegiatan itu konsepnya kayak gimana?
1: Yes, betul. Kita besok bakal ada pawai bebas plastik. Ini sebenarnya adalah sebuah kampanye kolektif. Jadi ini digerakkan oleh beragam organisasi. Diawali inisiasinya adalah kawan-kawan dari Greenpeace Indonesia untuk saat ini di tahun 2026 di Bandung. Ini kolaborasi dengan beragam organisasi yang ada di Jawa Barat. Ada River Cleanup Indonesia, ada kawan-kawan Ngadaur, ya PBB, Bike to Work, Walhi Jawa Barat, NIU, Mari Isi Ulang. Jadi kita akan kumpul dan melakukan kegiatan pawai bebas plastik. Upayanya ini adalah gimana caranya biar kolektif campaign ini nyampein bahwa ada upaya-upaya yang disampaikan dan best practice-nya, kebiasaan-kebiasaan kita untuk menghindari plastik sekali pakai itu sebenarnya ada, dilakukan oleh warga-warga sekitaran dan juga kawan-kawan komunitas gitu.
0: Ih, keren banget. Emang besok bakal pawai di mana, Kak?
1: Ini bakal ada beragam kegiatan dan bakal seru-seruan.
0: Oke, boleh spill dong, spill dong.
1: Bandung. Betul, kita besok ini akan memulai kegiatan dari 6.30 pagi sampai dengan jam 15.30 pagi di Taman Panata Yuda. Tapi diawali sebenarnya kalau kawan-kawan yang seneng banget sepedahan, ini bisa banget memulai dari awal pagi. 6.30 kita bakal ada bike tour. Jadi bike tour ini bareng sama penggawanya ini adalah kawan-kawan dari Bike to Work Bandung. Kita akan mulai dari The Hallway Space di Kosambi, sepedahan di beberapa titik. Kita bakal ada pembersihan hotspot, kita sebutnya bersih-bersih. Kita akan mengusir sampah. Setelah itu nanti finishnya sepedahan itu akan ada di Taman Panata Yuda, ketemu sama kawan-kawan yang lain dan lakuin si piknik bebas plastik ini.
0: Seru
1: di
0: banget.
1: Taman Panata Yuda nanti, seru banget. Bakal ada beberapa kegiatan juga.
0: Oke, ini jadi selain sehat, seru, dan kita juga membersihkan lingkungan ya, Kak?
1: Yes, betul.
0: Wow.
1: Jadi ini gak cuma kumpul aja, tapi isinya bakal daging. Nongkrong seru bareng sama kawan-kawan.
0: Ih, seru banget. Tapi kalau misalnya mau join, gimana caranya, Kak?
1: Boleh banget. Sebenarnya saat ini pendaftaran itu, link pendaftarannya udah ditutup dulu karena saat ini sudah terdaftar lebih dari 250 kawan-kawan yang akan hadir. Kalau warga Bandung udah mau hadir juga, besok kita tunggu banget di Panata Yuda, Taman Panata Yuda, itu di sekitaran daerah di Pati Uvur, bisa datang ke sana dan udah pastiin ada do's and don'ts-nya. Dipastiin juga teman-teman udah tahu mau ngapain aja di sana, karena yang pertama adalah kita bakal ada workshop. Bisa ikutan workshop, beragam workshop yang ada di sana. Terus juga ada talk show. Terus juga ini kegiatannya ramah untuk keluarga dan anak-anak, karena nanti juga anak-anak kita akan libatkan untuk ikutin beberapa workshop seru.
0: Ih, seru banget, keren banget. Ini kegiatannya benar-benar kegiatan positif yang menurut aku worth banget untuk kalian ikutin Tempe Prodo. Mungkin besok kalau misalnya kalian pagi sampai sore bingung nih mau kemana, boleh ikutan aja langsung ke Taman Panata Yuda ya, barengan sama Kang Egar dan teman-temannya nih. Seru banget karena akan banyak kegiatan yang menarik dan juga membantu lingkungan sekitar juga tentunya. Tapi anyway Kak, selama berada di River Cleanup Indonesia nih, anyway Kakak yang ininya kah? Kakak yang punyanya? Kakak ownernya, CEO-nya?
1: Bergerak dari kawan-kawan River Cleanup Indonesia, yes, diawali dulu kita bergerak tahun 2021, sebelumnya kita sudah ada 2019 di Bandung, sempat ada pandemi, jadi kita baru berkegiatan mulai di 2021.
0: Oke, tapi tantangannya nih, selama menjalani kegiatan River Cleanup ini, apakah yang paling kayak aduh berat banget gitu?
1: Saat ini kenyataannya adalah untuk Bandung sendiri, karena saat ini kita lagi BC Bandung, Bandung ini udah ngasilin sampah sampai 1.700 ton per hari. Ini setiap harinya kita ngasilin sampah 1.700 ton per hari. Dan masa iya gitu ya, kita sebagai warga Bandung nggak cuek-cuek aja dengan kondisi seperti ini. Jadi upayanya adalah nyampein bahwa banyak pihak harus paham bahwa ini adalah masalah yang besar sekali yang sedang kita hadapi. Hidup adalah udunan, ini yang pengen kita sampaikan juga bahwa datang ide, datang gagasan, upaya-upaya, terus juga didukung sama pemerintah, beragam pihak juga datang untuk gimana caranya kita bisa meminimalisir dihasilkannya sampah yang setiap hari Bandung jadi punya beban yang tinggi lewat kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan atau perubahan perilaku. Nah, ini yang sedang kita upayakan lewat preventifnya. Makanya kenapa ini jadi alasan utama juga River Cleanup Indonesia pengen jadi bagian dari kolaborator pawai bebas plastik ini.
0: Wih, mantap banget Kak. Semoga terus-terusan ini ya konsisten dan semoga akhirnya benar-benar orang-orang tuh wake lah, awoke, sadar tentang isu sampah ini gitu, sampah plastik terutama ya. Tapi ini dari pengalaman Kakak sendiri ya di River Cleanup Indonesia, sebenarnya kebiasaan apa nih yang Kakak udah temuin dari orang-orang kita ini yang terkait dengan penggunaan plastik di masyarakat?
1: Ya, saat ini memang masih dilihat masih banyak banget PR kita untuk ngajak banyak pihak untuk mau melakukan perubahan perilaku, tapi perubahan perilaku itu kan nggak kayak balikin tangan, jadi panjang perjalanannya.
0: Benar.
1: Nggak cuma awareness aja, makanya kenapa di Pawai Bebas Plastik juga kita nih teman-teman kolektif juga nyediain 6 workshop yang bisa ngebantu kawan-kawan yang hadir nanti untuk melakukan perubahan perilaku mulai dari rumah. Yang pertama ada nanti bakal ada Linocut by Miu, mari isi ulang. Jadi di sini teman-teman bisa belajar seni cetak yang akan menggunakan bahan-bahan alami dan biodegradable. Kedua, bakal ada merangkai bunga juga. Gimana caranya teman-teman juga akan kenal cara berkarya dengan bahan-bahan alami bareng dengan kawan-kawan dari Sporadis. Terus udah ada workshop, terus nanti kita bakal ada silent reading juga sama kawan-kawan The Room 19. Terus belum selesai juga, bakal ada tote bag painting, ini cocok untuk anak-anak. Jadi pengen ngajak juga wargi-wargi Bandung besok yang udah berkeluarga, mau bawa ponakan, silakan banget anak-anak, nanti akan ada tote bag painting bareng sama River Cleanup. Dan tadi nih kalau gimana caranya ngubah perilaku, karena PR banget ya, segimana kita harus paham adalah paham dulu permasalahan, habis itu datang dengan beberapa solusi-solusi. Kita besok juga bakal ada game kartu rumah minim sampah yang akan dikondak sama kawan-kawan Greenpeace Indonesia bareng sama River Cleanup. Jadi belajar permasalahan, nyari solusinya tapi dengan cara yang seru. Itu bakal ada di sana.
0: Wow.
1: Dan salah satunya kalau permasalahan di rumah nih, di kos-kosan, di apartemen, di rumah, itu biasanya kita akan ngasilin sampah organik, sisa makanan itu lebih dari 60%. Nah, besok juga bakal ada lazy composting bareng kawan-kawan dari Ngadaur. Gimana caranya kita bisa belajar ngompos dengan cara yang sederhana dan gak ribet. Biasanya kan suka males ya. Nah, ini ada best practice yang bakal di-sharing sama kawan-kawan Ngadaur besok.
0: Wow, berarti benar-benar besok itu daging sedaging itu ya. Tadi Kakak bilang ini daging banget besok. Ternyata bener loh teman Pro 2. Karena kita benar-benar main dan kita juga belajar. Kita dapat banyak ilmu juga besok dan mungkin akan ketemu sama orang-orang baru, relasi baru ya. Tapi kok kalau misalnya orang-orang mau ikutan sama pawai bebas plastik besok ini, cari tahu infonya kemana nih yang lebih lanjutnya, apakah kayak misalnya kita harus bayarnya atau gimana, itu gimana Kak, boleh dong di spill?
1: Yes, kalau jadi besok ini adalah piknik gratis buat siapapun, semua diundang buat datang, tapi tadi ada beberapa syaratnya. Kawan-kawan yang mau datang itu harus bawa kemasan guna ulang, nggak boleh ada yang bawa kemasan sekali pakai. Kita hindari penggunaan plastik sekali pakai selama berkegiatan. Terus nanti juga ini akan dibantu dengan kawan-kawan yang nanti juga akan hadir, kayak Mio nanti akan ada nyediain dispenser guna ulang untuk memudahkan kita kalau mau ngisi ulang minuman gitu ya. Terus juga kalau mau jajan nih, beli makanan dan lain-lain, itu silahkan gunakan wadah guna ulangnya. Dan selain itu juga sambil tadi ya udah ada workshop, kita juga bakal ada talk show. Jadi seru-seruan ya, santai aja di bawah pohon rindang. Yang seneng ngopi bakal ada talk show kopi dan iklim. Informasinya semua ada di Instagramnya Pawai Bebas Plastik, boleh di follow. Terus juga silakan follow juga akun-akun kolaborator yang besok akan gerak bareng, Greenpeace Indonesia, River Cleanup Indonesia, YPBB, terus juga Bike to Work Indonesia, Mio Mari Isi Ulang. Teman-teman boleh nyimak juga, gue pengen datang terus santai aja, boleh nggak? Boleh banget, talk show-nya ada kopi dan iklim, besok ada dari kawan-kawan Kopi Celakota sama Salira Sarer ya. Terus juga ada talk show Bandung dan Sampah, tadi ngomongin sampah gitu ya. Sama kawan-kawan Ngadaur ya, PBB dan Toko Nol Sampah. Terus ada juga pemantik diskusi ini kawan-kawan dari Walhi Jabar, Nexus 3 Foundation sama YPBB akan ngomongin tentang dampak dari pengolahan sampah jadi energi listrik.
0: Gitu. Ih mantap, ini benar-benar semuanya di satu acara ya Kak, dan plusnya adalah gratis teman Pro 2, itu wow banget. Indis ekonomi, kalian dapetin ilmu yang sangat bermanfaat kayak gini, banyak gratis dan santai, juga banyak kegiatan. Ini adalah suatu hal yang harus disyukuri ya Kak, karena luar biasa banget loh. Ini benar-benar aku apresiasi yang sebesar-besarnya untuk panitia pengadaan Pawai Bebas Plastik. Keren Kak, keren, mantap. Sejauh ini respon masyarakat gimana Kak sama Pawai Bebas Plastik ini?
1: Atensinya tinggi banget, karena serunya adalah kita akan kumpul dan gimana caranya juga ningkatin kesadaran masyarakat.
0: Benar.
1: Untuk tahu dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai itu gimana sih ke lingkungan, terus ke kesehatan manusia. Terus juga ya gimana caranya kalau sekarang di Bandung ini kan kawan-kawan di Bandung ini kan seneng nongkrong ya, kalala. Jadi ya udah kita bikin piknik aja, dari nongkrong hasil-hasilnya adalah inisiatif kreatif, beberapa hal yang dari nongkrong akhirnya bikin jadi beberapa pergerakan-pergerakan organik. Nah, kalau dari sini adalah upayanya kita si kampanye kolektif tadi bisa ningkatin kesadaran warga, lebih banyak pihak terkait dengan upaya-upaya minim sampah gitu.
0: Oke, pokoknya gak nyesel deh teman produk kalau besok datang ke Pawai Bebas Plastik, kamu langsung aja kepoin Instagram mereka ya, langsung cari-cari informasinya di situ, dan mungkin kamu juga bisa ajak teman-teman kamu juga. Dan buat kamu teman-teman produk yang mau nanya-nanya nih sama Kak Egar tentang besok misalnya atau tentang hal yang lainnya, boleh banget langsung aja WhatsApp produk di 081260209696. Sampai kita dengerin dulu ya lagu Last of Us dari Griffin Fitri Taora.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Lala tentunya, dan masih barengan sama Kang Egar juga. Halo Kang Egar, kita sapa lagi ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Masih bergabung ya. Oke okay, nih, Kang Egar, nih ada pertanyaan ya dari teman Pro 2. Menurut Kang Egar, aksi kecil apa yang paling realistis dilakukan anak muda mulai hari ini untuk mengurangi sampah plastik dari Rani?
1: Yes, Teh Rani, Kak Rani. Pertama adalah gabung di piknik bebas plastik dulu besok. Biar gimana caranya tadi solusi-solusi yang bisa datang dari diri sendiri, dari orang-orang terdekat, dari inner circle paling kecil, dari rumah itu bisa dilakukan. Karena besok ya tadi ya, kita bakal ada beberapa workshop yang akan ngebantu kawan-kawan untuk menggunakan kebiasaannya berlaku lebih bijak dalam penggunaan plastik atau kemasan guna ulang lebih banyak gitu.
0: Wih, benar-benar mulai dari besok ya. Kalau mulai dari hari ini sebenarnya gampang sih, Karani. Kita ada sampah itu, kita pilih dulu nih apa yang kira-kira bisa kita olah lagi atau apa yang kira-kira bisa kita benar-benar buang gitu. Karena kan zaman sekarang nih kita buang-buang-buang. Nah, dari situ dulu aja kalau untuk mulai hari ini. Nah, mulai besok kita akan dapetin ilmunya langsung dari Pawai Bebas Plastik. Jadi langsung ke sana ya untuk Karani dan teman-teman Pro 2 lainnya. Intinya mah itu ya, Kak Egar ya.
1: Sama ajak teman-teman yang lain untuk
0: betul
1: datang juga. Nah, bakal seru kalau sendiri nanti akan ketemu kawan-kawan yang baru.
0: Bener.
1: Kalau banyak kan bakal lebih seru juga.
0: Benar banget, dan kamu juga bisa berdampak untuk lingkungan sekitar karena kan kamu ngajakin teman-teman kamu juga. Nah, tapi anyway ini menurut Kak Egar ya, misalnya kita harus milih satu kebiasaan aja deh yang paling mudah gitu untuk dilakukan yang bisa mengurangi sama plastik, kira-kira apa?
1: Ada beberapa hal sesuai dengan kebiasaan kita. Biasanya kalau udah keluar rumah, kita bakal perlu hidrasi. Jadi selalu bawa tumbler. Lalu mari kita mulai normalisasi untuk bawa alat makan sendiri gitu ya. Bawa gelas sendiri, bawa misting sendiri gitu ya. Karena biasanya setelah keluar rumah, kita perlu minum, ya udah ada tumbler gitu ya, tinggal guna ulang. Terus juga kalau harus jajan, menghindari kemasan sekali pakai ya, pakai wadah guna ulang yang kita bisa pakai. Itu, terus kalau mau belanja, biasain ke tos serba, terus juga kalau ke pasar, biasain bawa kantong kain guna ulang juga, itu akan ngebantu banget teman-teman, kawan-kawan semua untuk hidup lebih minim sampah nantinya.
0: Wih, mantap, mantap. Kita harus membiasakan dulu dari diri sendiri, teman Pro 2. Sebenarnya mudah kok, cuman itu balik lagi konsistensi sih sebenarnya. Oke deh, terakhir yes, harapan Kak Egar terhadap pelaksanaan pawai bebas plastik besok dan gerakan bebas plastik ke depannya apa nih?
1: Ya betul, kali ini juga bakal di piknik kali ini ada beberapa harapan-harapan yang kita harapan hadir ya. Kita pengen ngeliatin kalau betapa kuatnya komitmen warga Bandung untuk ngurangin sampah sekali pakai. Dan semangat ini juga harus terus dijaga, makanya kenapa harus selalu terhubung dengan kawan-kawan, bikin kolektif gitu ya. Semangat naik turun ini dijaga dengan selalu saling menguatkan. Dan harapannya juga ini menjadi hal yang bisa jadi satu hal prioritas yang diperhatikan oleh banyak pihak, terutama dengan pemerintah ya. Pemerintah harus juga ngedukung pergerakan-pergerakan yang sudah diupayakan oleh kawan-kawan komunitas dan akar rumput gitu.
0: Amin, amin, amin, amin. Semoga selalu konsisten ya kayak menjalani ini semua. Dan semoga selalu bareng-bareng lah teman-teman ini semua dari komunitas yang manapun yang akan berada di Pawai Bebas Plastik besok. Nah, terakhir lagi untuk teman-teman Pro 2 yang pengen ikut ambil bagian dalam gerakan ini dan juga mungkin pengen ikutan Pawai Bebas Plastik besok, ada nggak pesan-pesan yang mau kakak sampaikan?
1: Pertama, ayo hadir dulu. Teman-teman tahu bahwa kita selalu didepankan atau dipertemukan dengan darurat sampah gitu ya. Jadi gimana caranya darurat sampah ini bisa dipahami permasalahannya dengan dijawab lewat solusi. Ada beberapa hal kaitannya dengan menjawab pertanyaan ini, dengan alternatif ramah lingkungan, tadi sistem guna ulang yang terus kita suarakan, ayo datang. Terus juga kalau udah tahu ada acara ini besok, ini H-1, minggu akan ada piknik bebas plastik. Next-nya adalah kawan-kawan ayo sampaikan juga ke orang-orang terdekat, ajak kawan, keluarga, bocil-bocil boleh banget datang karena besok akan ramah untuk keluarga juga.
0: Oke deh, Kak Egar, terima kasih banyak ya udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2 dan juga ngasih tahu aku dan teman Pro 2 mungkin yang belum tahu tentang event menarik banget besok itu Pawai Bebas Plastik. Teman Pro 2 langsung aja cus kalau kamu besok nggak ada kegiatan langsung kesini aja karena udah mah gratis, seru banget juga dan pokoknya ini pasti akan menambah relasi juga buat kamu tentunya teman Pro 2. Jadi nggak ada ruginya lah, worth it cenah kalau kata zaman sekarang mah.
1: Yes, betul banget. Kalian ditunggu besok ya.
0: Oke deh, siap. Insya Allah ya aku datang ya. Soalnya aku hari ini mau ke Jakarta nih, Kak Egar. Mungkin next time-nya kalau misalnya ada pawai bebas plastik lagi, aku mau ikutan.
1: Go, ini kali ini di Bandung karena dia inisiasi juga sama kawan-kawan itu awal mulai di Jakarta. Jadi nanti pasti ada juga checkpoint di Jakarta.
0: Oke deh. Udah deh, sukses buat Kak Egar dan buat pelaksanaannya besok ya di pawai bebas plastik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Egar ya. Sama-sama. See you and goodbye. Seru banget ternyata ya pawai bebas plastik ini, teman Pro 2. Nggak cuman workshop-workshop doang, tapi ada mainnya juga, ada ngobrolnya juga, ada nongkrongnya juga. Ini mah bener-bener ya godaan bagi Gen Z, apalagi gratis.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Teman Prodo, terima kasih banyak udah ngobrol sama Ladis pada hari ini. Seru banget hari ini, dan Ala juga dapat banyak banget insight karena ngobrol sama orang-orang keren ya di pagi hari ini. Dan buat kamu, aku juga berharap semoga kamu dapat ilmunya ya kalau kamu dengerin sepada dari tadi pagi. Anyway, kamu gak usah sedih, santai siang, kamu bakal temenin sama Sandy dan Nini. Kamu bisa request lagu favorit kamu, lagu Indo, lagu Barat, lagu apapun boleh banget tuh di santai siang ya di Prodo Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Yaudah, soalnya harus pamit ya karena abis ini aku mau pergi dulu teman-teman, mau jalan-jalan lah. Masa malam minggu gini gak jalan-jalan? Yaudah deh, nanti kita ketemu lagi ya. Besok akan Lala temenin kamu di Jaga Malam. Terus hari Senin Lala bakal ngobrol sama kamu di Santai Siang. Agak nge-lag ya. Yaudah deh, see you and bye-bye teman Pro 2. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 siang hari ini barengan saya Andi Puspandini.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Alex Warren yang membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam satu tahun terakhir, di mana perjalanan menuju album tersebut dimulai pada Februari lewat Fever Dream, lagu dengan perpaduan piano dan drum yang energi. Lagu ini menggambarkan sensasi jatuh cinta sekaligus pengalaman memusingkan ketika seseorang harus menghadapi popularitas yang datang secara tiba-tiba.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Jennie Blackpink menghadirkan proyek musik terbarunya lewat EP digital Fallen Angel yang dirilis bersama dengan single utama bertajuk yang sama pada 28 Agustus lalu, mengusung pendekatan yang lebih lembut dan atmospheric, di mana lagu ini juga membawa nuansa folk dengan tekstur dreamy serta melodi tipis yang terasa intim. Fallen Angel memperlihatkan Jennie semakin mengeksplorasi warna pop global sekaligus memperlebar jarak dari karakter K-pop yang lebih konvensional.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Request time gak sih kalau hari Sabtu gini? Boleh, yes, 2 jam pertama sampai jam 12 siang nanti. Request boleh di WhatsApp kita 0812 6020 9696.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

96.5 One Song Coffee Home DJ Snake featuring Justin Bieber Will Let Me Love You. Teman Pro 2 ya, diminta sama Agnes. Dari mana ini? Batu Nunggal. Udah saya diputerin ya, Agnes ya. Agnes, kamu gak shooting Richard? Hah? Kenapa kamu malah request? Bukan dong, bukan Agnes itu. Ya, ampun deh. Selamat pagi loh. Selamat pagi menjelang siang buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 96.7. Saya Andy Puspan ini masih di sini temenin kamu teman Pro 2 ya. Sampai jam 2 siang nanti, as usual 2 jam pertama kita pastinya request dulu di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi terima kasih banyak juga buat kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Boleh sebutin kamu di kota mana aja yang lagi dengerin Pro 2 ya. Tapi yang jelas ini mau bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada dari Meli, Meli Berbinar ya. Ini request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Terima kasih Kak Sandy, sama-sama. Terus juga ada siapa ini? Sebentar. Di sini sih di kontak kita ditulisnya Ella Rahma, bener nggak teh namanya Ella Rahma? Halo Kak Sandy, ini ada bocil-bocil dari Tasik mau say hi. Selamat pagi menjelang siang Tasik, hai. Aduh, ini kalau misalnya ngomongin Tasik tuh Sandy selalu rindu akan perbaksoan di Tasik. Yes, bakso di Tasik itu enak-enak ya, nggak tahu kenapa. Dan kayaknya udah kayak setahun hampir dua tahun Sandy nggak ke Tasik teman Pro 2. Terakhir makan di sana tuh makan bakso. Apa ya namanya ya, bakso cepot apa ya? lupa. Tapi emang bakso Tasik tuh enak-enak ya. Ini katanya mau ada bocil-bocil dari Tasikmalaya mau say hi. Ada Robi, halo Robi ya. Ada Robi, ada Umay, ada Dava, ada Najwa. Katanya pengen namanya disebut di radio. Udah disebut ya. Tadi ada siapa tadi? Robi, Umay, Dava, Najwa. Halo semuanya. Mau request lagunya Termonitor atau Rollerblade dari Nona. Sini puterin yang Rollerblade aja ya, Teteh ya. Oh, ini Ella, Teh Ella katanya. Iya, soalnya di sini ditulisnya namanya Ella Rahma. Jadi kita tuh kalau misalkan ada pendengar yang sering WhatsApp, kita suka ini loh, kita suka tulis namanya siapa. Gitu, kita kontaknya enggak cuma nomor doang gitu. Kayak ini namanya siapa gitu ya, namanya Ella Rahma di sini. Terus ada kayak rabbits-nya gitu. Lucu banget ya. Udah ya, nanti ya abis ini ya Rollerblade dari Nona. Ini saya diputerin buat teman-teman di Tasik, Robi, Umay, Dava, Najwa, dan pastinya Tela-nya sendiri ya. Terus juga ada mana tadi tuh ada Meiska. Meiska, selamat siang Kak Sandy, minta lagunya dari Ran sama Salma Salsabil yang Hey Tunggu Dulu. Terima kasih, sama-sama. Ada Fahri. Fahri hai. Tapi Fahri ini ya, Fahri ini dia voice note nanti aja. Kalau voice note yang diperdengarkan nanti ya di talk yang ketiga teman Pro 2. Tadi mau muterin dulu ini permintaan teman-teman Sandy yang dari Tasik ya. Jadi stay close on 96.7.

0: Seren barengan sama Salsa. Sama Salsa Bill. Susah. Udah ya, hai tunggu dulunya ya. Tadi juga ada yang minta lagunya Iklet Story. Sebentar, aku cari dulu tadi yang minta lagunya Iklet Story mana sih. Kamu tolong kalau misalkan request pakai nama ya. Hey, yes. 477. Minta Iklet Story-nya yang dia katanya Kak Sandy ya. Oke, on list, yes. Ini semua lagunya dari Malik and Essential, teman Pro 2 ya. Tapi di remake, dibikin juga sama Iklet Story. Dan pasti ini jadi punya warna yang berbeza gitu ya. Mau dengerin dulu enggak? Ini ada voice note dari Bang Fahri ya, yang minta lagunya Justin Bieber. Cenah ya, kita dengerin dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bentar, kecepetan. 1, 2, 3, ulangi lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Bunda Sandy. Sama Fahri di Cihampelas. Yang habis olahraga keliling ke Taman Saparua.
0: Cakep.
1: Terus di santai siang Pro 2 Hitlist. Hari ini seperti biasa, mau request lagunya Justin Bieber yang mana saja.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat Bunda Sandy.
0: Terima kasih.
1: Uli Mince.
0: Yuhu.
1: Kang Alan Jono. Mas Gaga Asep.
0: Cakep.
1: A.A. Ranti Aditya.
0: Yeah.
1: A.A. Andre Ardiansyah.
0: Yes.
1: Terus Bung Rana Winata, Armelia Putri, dan semuanya.
0: Terima kasih.
1: Yes. Bunda Sandy paling cantik, manis, imut, lucu, baik hati. Yang bikin kocak, yang bikin ngakak.
0: Terima kasih Fahri. Astaga, ya ampun, minta Justin Bieber yang mana aja, aku kasih yang Peaches aja ya, enak nih lagunya ya. Jadi next, yes, beberapa lagu ke depan ada Peaches, ada lagunya dari Iklet Story yang dia. Jelek ya, aku gak bisa nyanyi ya. Tadi juga dia minta lagu siapa aja nih, oh Sabrina Leanor, tungguin ya. 0812-6020-9696, saya ini masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti. Stay close.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lovey with From the Star. Diminta tadi sama Reza ya, udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Dan terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp ya. Beberapa udah saya diputerin juga, teman Pro 2. Fahri udah saya diputerin tadi Justin Bieber-nya. Tadi juga ada yang minta lagunya Nona untuk Rollerblade-nya juga udah saya diputerin. Ini kayaknya ada yang minta lagu Nona lagi, teman Pro 2. Emang ya, lagu Nona itu tuh sekarang tuh lagi banyak banget yang suka, best. Assalamualaikum, selamat siang Kak Sandy. Katanya mau request lagu dari Nona yang Hong katanya. Ini dari Lara Purnamasari. Bener gak nama kamu coba ya? Soalnya nama kamu di sini Lara Purnamasari ya. Thank you gitu aja. Terus juga tadi ada siapa? Ada Mira minta lagunya dari Lala Huta yang Tak Pernah Salah dong Kak Sandy. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Jangan lupa Kak, jam segini ngopi. Kok kamu tahu sih? Kamu tuh you know me so well banget, ya kan? Ini jam-jamnya aku ngopi gitu. Bentar, ya lagi on the way kopinya. Nanti sambil ngopi-ngopi cantik sambil siaran juga pastinya, Sandy bakalan terus nemenin kamu sampai jam 12 siang requestnya. Dan nanti juga Sandy bakalan ngobrol sama pelaku UMKM di jam 12.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 1 siang ya, alias jam 13.00. Terus Sandy bakalan kasih beberapa informasi-informasi terupdate lainnya sampai jam 2 sebelum nanti kita gabung sama Rio buat ikutan chart internasional dan juga local chart. Yes, Indonesia Top 20 di jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Yes, pokoknya semuanya kamu bisa pantengin di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja ya. Selain itu ya, kamu juga bisa dengerin beberapa podcast kita, terus drama radio kita juga, beberapa paket-paket hiburan kita juga, teman Pro 2. Terus juga kamu bisa susun lagu favorit kamu lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu puter terus-menerus on demand, no iklan-iklan. Dan pastinya juga kamu bisa menambah pertemanan kamu karena kamu bisa chat sesama pengguna lewat aplikasi RRI Digital. Yes, makanya kalau misalnya kamu belum punya aplikasi RRI Digital, download juga dari sekarang RRI Digitalnya ya.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Salah ya. Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Terlalu manis.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zed.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Pro 2 FM.

You're still listening Pro 296 FM. Masih di Pro 2 Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Lara, katanya Lara, makasih banyak ya Kak Sandy udah diputerin lagunya. Semoga di weekend ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif dalam menjalankan siaran Santai Siangnya. Dan semoga setiap kata dan lagu yang kakak bagikan juga di siang ini bisa menjadi penyemangat dan memberikan manfaat untuk semua pendengar. Amin. Ih, bagus banget kata-katanya Lara tuh ya. Terus Sabrina Leonornya mana Sen? Udah, tadi udah Sen diputerin Sabrina Leonornya ya. Terus ada juga Fahmi minta lagunya Raisa. Kak Sandy minta lagunya Yang You aja dong. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja sama All Crew Pro 2 yang lagi kerja. Siapa aja bareng Kak Sandy? Bareng Kak Sandy ada Kak Dina sama Ziva di operator ya. Terus juga ada Kak Alan Albana tadi yang baru beres shift pagi di Pro 1 ya. Ada Karana juga yang sekarang lagi siaran di Pro 1. Terus juga ada Kariska yang memang lagi jadi pengarah acara di Pro 1 juga tuh ya. Jadi tuh lagi bareng-bareng nih, karena kita kan studionya sebelahan, tetanggaan ya. Jadi kalau tetanggaan itu harus adem ayem, gak boleh tetangga kok masa gitu ya. Terus selamat siang Kak Sandy. Aku dari Ayu minta lagunya Selena Gomez yang Bad Liar dong Kak Sandy. Kangen banget sama lagunya Selena Gomez zaman-zaman itu. Semoga dia bisa keluarin album lagi dalam waktu terdekat ini. Amin. Yes. Selena Gomez. Terus juga Sandy tuh jujur kangen banget sama Rihanna, teman Pro 2 ya. Lagu-lagu Rihanna zaman-zamannya di album Anti juga itu enak-enak banget ya. Itu terus tadi tuh ada yang minta lagunya Beyonce yang terbaru. Beyonce yang terbaru teh itu ya yang Morning Dew, bener gak sih Morning Dew? Coba nanti saya cariin dulu ya, kalau ada lagunya saya diputerin. Kalau enggak aku minta lagunya Kehlani aja Kak Sandy dari Adrian. Adrian di mana ini, kamu enggak nyebutin kamu di mana Adrian ya. Kehlani yang Voldit Kak Sandy, tolong puterin. Hatur nuhun Kak Sandy, udah dibacain requestannya. Terima kasih. 082-6020-9696. Sani masih ada buat kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Requestnya sampai jam 12 teman Pro 2. Yang belum request, belum dibacain, kita masih punya banyak waktu sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu gunakan untuk request juga, dengerin juga, dan pastinya dengerin semuanya. It's so silly.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: guess I'm a bad liar.
1: Pro Duo
2: Throwback Time.
1: Pro Duo
2: Throwback Time.
1: Masih ingat sama lagu ini?
3: King adalah lagu dari trio synthpop Inggris Years and Years yang diambil dari album studio debut mereka berjudul Communion. Rilis pada 3 Februari 2015 lalu, lagu ini berada di puncak UK Single Chart dengan gabungan angka penjualan streaming sebanyak 101 ribu eksemplar, menjadikannya single nomor 1 pertama Years and Years dan hit terbesar hingga saat ini.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu? Sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marunnya pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah okay. Atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Masuk.
2: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan.
0: Nah.
1: Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

satu single dari Keljo, Calvin Joshua. Jangan Katakan Cinta ini sempat menjadi lagu wajib yang dibawakan sama para peserta Bintang Radio tahun 2024, teman Pro 2. Nah, kamu siap buat ikutan Bintang Radio 2026? Siap-siap aja, teman Pro 2, karena masih ada satu hari lagi buat kamu daftar ajang pencarian bakat tersebut. Karena memang ini sudah dibuka ya sejak 3 Agustus, teman Pro 2, yang pastinya juga memberikan ruang untuk talenta penyanyi muda. Dan peserta dari berbagai daerah masih dapat mengikuti proses pendaftaran secara daring sampai 30 Agustus 2026 besok. Tuh ya, pastinya ajang ini menjadi salah satu wadah pencarian bakat menyanyi yang telah diselenggarakan RRI dari tahun 1951. Ini juga menjadi ruang bagi penyanyi muda untuk mengembangkan potensi dan pengalaman bermusik kamu. Pastinya nih, teman Pro 2 ya, pendaftaran tahun ini juga terbuka bagi warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun, dan batas usia tersebut dihitung hingga 28 Oktober 2026 sesuai ketentuan penyelenggaraannya. Nah, proses pendaftaran ini juga bisa kamu lakukan lewat laman resminya di bintangradio.rri.id tanpa harus datang langsung ke kantor RRI. Peserta perlu mengikuti ketentuan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan panitia. Jadi nih, selain melengkapi data pendaftaran, calon peserta juga perlu menyiapkan video penampilan sesuai ketentuan Bintang Radio 2026, di mana video tersebut menjadi bagian dari proses awal untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi peserta. Yuk, teman Pro 2 ya, pastinya pendaftaran Bintang Radio 2026 ini tidak dipungut biaya bagi peserta, dan kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan generasi muda yang selama ini memiliki bakat bernyanyi tapi belum menemukan ruang untuk tampil. Nanti nih, buat kamu, setelah pendaftaran berakhir, peserta akan memasuki tahapan berikutnya ya, yang tersaring ya, teman Pro 2, sesuai jadwal penyelenggaraan technical meeting yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus, which is lusa, ini sebelum proses seleksi berlanjut. Dan bagi para calon peserta yang masih ragu, yes, ini bisa menjadi waktu untuk ambil kesempatan kamu, teman Pro 2, yes, daftar sampai 30 Agustus besok baru ditutup. Ada waktu satu hari lagi, masih bisa, Sandy? Masih bisa, yes, daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Teman-teman Pro 2, segera kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Asyhadu

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Dengar, baru saja kami hadirkan kumandang azan zuhur ke ruang dengar Anda. Dengan demikian kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat muslim di wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan kami keluarga besar dari Bandung juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi wilayah lain di luar kota Bandung, di tentunya di wilayah sekitaran Jawa Barat. Nah, pendengar, masih akan Rana temani ruang dengar Anda di Bandung siang ini hingga jelang Bandung sore nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah.

yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Produ FM, teman terbaik.

0: Zaman Pro 2 sekarang tuh lagi rame banget ya, public figure yang memang rame-rame untuk adopsi orang utan. Jadi bukan cuman Amanda Zahra, tapi juga banyak public figure lainnya seperti Tamara Day dan juga Gading Martin. Nah, berdasarkan sumber narasi yang didapat nih, beberapa public figure yang mengikuti program adopsi tersebut, Teman Pro 2, mereka membagikan potret serta nama orang utan yang diadopsi melalui media sosial, di mana kepedulian terhadap orang utan. Satwa endemik khas Kalimantan ini mencuat di tengah kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah, dan kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam habitat dan keselamatan orang utan. Di mana sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelamatan dan pelestarian, warganet juga turut ya menyuarakan kepeduliannya melalui media sosial, dan salah satunya dengan mengikuti program adopsi orang utan secara daring melalui Borneo Orang Utan Survival atau BOS Foundation. Jadi program adopsi virtual tersebut menjadi salah satu cara untuk mendukung kegiatan konservasi dan rehabilitasi orang utan, dan bagi masyarakat yang ingin ikutan berkontribusi dalam upaya pelestarian satwa endemik Kalimantan, adopsi orang utan secara online dapat dilakukan melalui BOS Foundation. Dan tadi juga Sandy udah sempat ngebuka websitenya Teman Pro 2. Di sini tuh ada kayak berapa rupiah donasi yang memang ingin kamu berikan, sesuai berapa lama nih kamu akan mengadopsi si orang utan tersebut. Jadi ada yang 1 bulan itu di 100.000 rupiah, 6 bulan Teman Pro 2 di 500.000 rupiah, dan 12 bulan itu di 1.000.000 rupiah. Cukup murah Teman Pro 2 ini kita untuk membantu ya satwa-satwa yang memang ada di Kalimantan, khususnya orang utan ini ya. Dan siapa tahu kamu juga pengen ikutan donasi sekarang juga.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

siap-siap buat kamu yang suka banget Bruno Mars, buat kecewa. Kenapa? Karena selain memang Bruno Mars ini tuh nge-skip Indonesia untuk penampilan selanjutnya, teman Pro 2 ya, Bruno Mars ini juga ternyata ngarep buat bawain The APT barengan sama Rosé. Tapi kan ya, kalau berbicara tentang Rosé itu dia tuh mahal banget, teman Pro 2. Jadi apakah direalisasi atau tidak ya? Sempat nih dalam sebuah wawancara menjelang konsernya yang bertajuk di Romantic Tour di Korea Selatan, dia wawancara barengan 40FMBC. Jadi dalam kesempatan tersebut Bruno Mars turut melontarkan candaan seputar sulitnya mengajak Rosé berkolaborasi kembali. Dan dia menyebut Rosé ini kini memiliki tarif penampilan yang tinggi dan mengaku teleponnya kerap gak dijawab. Dan candaan ini kemudian ramai dibicarakan penggemar, mengingat sebelumnya ada momen Rosé menghubungi Bruno Mars lewat FaceTime saat berada di Coachella 2025, namun gak dapat respon dari Bruno Mars. And as we know, APT sendiri tercatat sebagai single global terlaris tahun 2025 versi IFPI dengan pencapaian 2,6 miliar streaming, sekaligus membawa Rosé dan Bruno Mars meraih 3 nominasi Grammy 2026. Random game. Random.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh.
0: Om, suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka.
4: Bika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Gudeg Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.
16: Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tetap satu jua Indonesia.
17: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayangprono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

baru terbaik di Grammy Awards, menyusul kesuksesan besar yang diraihnya melalui album studio kelimanya Midnight Sun. Jadi dalam wawancara terbaru dengan majalah Perfect, Zara Larsson mengungkapkan bahwa label namanya sempat sempat membahas rencana untuk mencalonkan dalam kategori tersebut, namun ia langsung menolak usulan tersebut. Jadi dia tuh kayak bilang dia tidak menginginkan hal ini. Bukannya dia meremehkan 13 tahun karirnya sebagai artis, emang dia bukan artis baru, tapi dia tuh bilang kalau misalkan belum mau lah ya untuk dimasukkan dalam Grammy ya. Jadi ngerasa dia bukan baru, ngapain aku harus dimasukin ke nominasi artis baru karena dia udah 13 tahun gitu ceritanya teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu gimana? Zara Larsson emang sebelumnya sempat aktif menjadi penyanyi latar atau backing vokal teman Pro 2 ya dari beberapa artis besar lainnya. Namun kesini dia langsung mandiri dan sempat kolaborasi dalam lagu-lagu EDM ya, dan juga barengan sama musisi lainnya seperti sama Ty Dolla $ign, bareng juga Young Thug, bareng juga sama beberapa DJ ya. Lagu favorit kamu dari Zara Larsson yang mana? Saya kasih lagu yang lamanya dulu deh buat kamu.

Junior sama Rio Aditya buat ikutin chart international dan juga Pro 2 Top 20 untuk lagu-lagu Indonesia ya, sampai jam 4 sore nanti. Habis itu bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu sore nanti ya, sama Gina juga, teman Pro 2. So thank you so much for listening Pro 2 96.7 di Pro 2 Santai Siang. And it's time for me to go. Udah waktunya Sandy pamit. Yes, selamat liburan, selamat weekendan teman Pro 2. Istirahat banyak-banyak, main banyak-banyak, me time juga banyak-banyak. Pergunakanlah waktu libur kamu ini semaksimal mungkin dan sepositif mungkin teman Pro 2. Kalau dirasa di rumah aja buat rebahan, scrolling-scrolling menurut kamu itu adalah hal yang bisa bikin kamu recharge, yes. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi

0: Yes, Pro2 bakalan terus temenin kamu setiap harinya ya. Jangan lupa buat download juga aplikasi RRI Digital. Sania pamit ya, have a great day, bye-bye. Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
1: 6 FM. Yang terbaru di Pro2 Bandung.
3: Lagu terbaru di Pro2 Bandung.
4: 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20. 14.

0: minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.

0: dari Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: International Top 20.
3: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
0: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 20 International Top 20.

0: dulu, sampai ketemu di siaran berikutnya. So, see you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2
2: FM, teman terbaik kamu.
0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2, di Sore Ceria Weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2, di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta, dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya, teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Fisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul.
2: Satu orang.
0: Iya. Yeah. Sekarang yeah. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Yeah. Yeah. Ini
3: benar belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu. Oh,
1: kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau yeah. Kakak bisa kenalin dulu nih Tafisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
1: Yes.
3: Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu yeah. Ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tafisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya?
1: Tafisha.
0: Oh iya iya iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak yeah. Satu-satu anggota dari Tafisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Halo, yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tafisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tafisha.
0: Oke.
2: Okay. Dicabut aja.
0: Iya. Yeah.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
1: Kita pesan baru dengan okay. Kak Rio.
0: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya.
2: Pengganti.
0: Oke. Okay. Awal mula Tafisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tafisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tafisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik sendiri, bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tafisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
1: Iya, yeah. Tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali
0: berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
3: Tapi emang fakta uniknya untuk Tafisha sendiri, awal-awal Tafisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Gitu. Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tafisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke.
3: Okay. Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh.
2: Bebas ini, bebas.
3: Boleh ya.
0: Boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh, iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
2: karena lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tafisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.

0: Asik. Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
1: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
2: bukan
0: Tata Vivi Sasa. Iya. Cucu.
2: Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya. Oh iya?
2: Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Nitip gitu ya. Oke.
0: Terus kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
0: Klaster Tafisa.
4: Benar.
0: Depok ya, Depok.
4: Lagi. Oke.
3: Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sing dulu gitu.
1: Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
4: Oh iya, benar-benar.
1: Masih kaki jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya. Betul, jadi betul. Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul, betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
4: Oh.
3: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Oh, benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Apa hilang? Ada api? Ada api, ada tisu? Satu, dua, tiga.
4: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: sih ya. Ikhlas. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kita
1: iya,
0: bikin ikhlas kayak lagu ini.
1: Ikhlas.
0: Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marai Tuhan di belakang nangis.
2: Oh iya? Gini deh gini, di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish. Karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau naik masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu,
2: udah ceria tuh.
1: Hello Kamu, ceria.
2: Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya kan raster, raster tinggi geng. Sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendo.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.

0: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
1: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
0: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
0: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
0: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
1: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Bener. Apa tuh UGD?
2: Unit kalau darurat.
1: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Gak ada ya. Gak ada.
3: Gue kira
1: ya
3: tadi mau rindu itu berat. Gue aja ngerasain.
1: Kayak Dylan agak.
3: Kayak Dylan
1: gitu ya. Oke.
3: Tapi gue sih unik sama lagu ini. Karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah. Karena dari liriknya itu loh. Kalau kalian itu baca ini, jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? Berjumpa pula? Orang mau berjumpa lagi.
1: Berjumpa pula.
3: Terus pula berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
1: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
0: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan. Seperti itu.
1: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih, Kak?
3: 31 Juli.
1: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
3: Masih panas ya.
1: Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih ke depannya gimana nih?
3: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
1: Amin.
3: Punya apartemen.
1: Iya. Jadi doa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
3: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
3: Jangan sampai bubar juga sih.
1: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Oh iya.
0: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih. Sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
1: Apa?
0: Kita semua dominan soalnya. Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, itu harus gontok-gontokan dulu sih. Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun, itu relate banget, karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
1: Siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
3: Bisa di Spotify.
1: Bisa
3: di YouTube, bisa di TikTok.
1: Di TikTok pokoknya juga bisa.
3: Di semua platform musik kesayangan
1: kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
3: Kalau Instagram ada tafisha.musik. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
1: Itu aja.
0: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
2: Oh, yang sebelumnya.
1: Itu bisa dilihat di mana tuh?
0: Di YouTube kita, di Tafisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum

0: sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload kita manggung sih. Seperti itu.
1: Oke, wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai, kami dari Gama Lelaki Cantika
6: dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pradua. Hai teman Pradua, Masya Allah Bandungnya ini enak banget ya. Agak-agaknya tuh sejuk tapi tadi abis panas banget. Terus warna langitnya udah agak agak senja kejingga-jinggaan gitu. Ya ampun, Bandung juga macet banget lagi dari tadi. Banyak yang pada wisata ya ke kota Bandung. Selamat datangnya di kota Bandung. Selamat menikmati makanan viralnya yang selalu ngantri. Entuh ya, kagak mau, gue gak kuat ngantri-ngantri. Tadi pagi tuh aku tuh mau beli salah satu makanan teman Pradua titipan. Cuman yang namanya titipan kan semua milik orang. Maksudnya gue kan mesti mau beli nih. Udah nyampe ke tempatnya nih. Gue tuh ngantri teman Pradua. Balik lagi sih. Gak sanggup sih kayak. Ah ganti aja deh yang lain gitu. Gak mau. Ya ampun kuat banget orang-orang ngantri ya teman Pradua. Tapi kayaknya di sore hari ini harusnya gak terlalu ngantri ya. Tapi kalau malam minggu nanti pasti bakalan ngantri. Beberapa daerah kan. Cihapit tuh. Cihapit after school tuh ya gini. Menigara raya ya. Dulu gue tuh waktu ke Cihapit tuh masih sering nggak, maksudnya nggak dulu banget ya. Maksudnya kayak masih ya udah rame tapi ya udah gitu. Sekarang tuh banyak banget anak sekolah loh. Kamu coba nih teman Pradua, siapapun yang lagi dengerin nih, cobain ke Cihapit lagi, apalagi yang belum tahu gitu. Kontennya search deh Cihapit after school. Ah itu anak sekolah semua banyak yang pada pakai seragam. Wah banyak banget lah teman Pradua, coba ke daerah sana. Terus malam kayak gini biasanya ke, aku sih kalau pagi tadi ke daerah Cilaki. Kalau malam biasanya ke Sapar juga, tempat kuliner. Tapi aku belum tahu nih di sore hari ini gimana lalu lintas di kota Bandung teman Pradua. Sore hari ini openingnya Rangga langsung buka aja dengan informasi lalu lintas di kota Bandung di sore ceria.
1: Kali ini Dewi Safira sudah berada di kawasan Arsolita.

Ya teman Pradue, informasi lalu lintas di kota Bandung sore hari ini. Lagi, wah, macet lah, biasa aja sih, tapi macet sih. Daerah BKR macet, terus daerah Soekarno-Hatta lebih panjang. Tapi jujur Kopo hari ini agaknya tuh gak terlalu macet ya. Tapi Bojongsoang tuh masih pada teman Pradue. Soekarno-Hatta terpantau ramai lancar, beberapa titik yang macetnya nih. Udah pasti Gatot Subroto, Gatso, ya. Terus di Cicahem, Surapati ini masih biasa aja, tapi Pasir Impunnya macet teman Pradue. Nah macetnya tuh di tengah-tengah kota kalau udah di hari-hari kayak gini mah. Ini termasuk Jalan Pasteur, Sukajadi, Setiabudi, Cihampelas, Cipaganti, Baksil, Babakan Siliwangi, terus Cimbuluit ke atas. Sama juga terus di Karya Dago juga sampai ke atas juga teman Pradue, ke arah Tahura juga macet. Di tengah kota juga sama nih, di Jalan RM Marta Dinata di Riau. Ini persimpangan juga yang dari Wastu Kencana juga. Macet juga, Jalan Merdeka macet juga. Ini tempat-tempat viral semua ya. Apalagi kalau Jalan Riau dari Ahmad Yani yang Stadion Persib lurus terus yang ke arah BIP tuh, itu sepanjang jalan sampai Taman Pramuka tuh padat teman Pradue. Maklum di sana kan banyak tempat kuliner, banyak tempat kafe baru juga yang lucu-lucu, yang enak-enak. Jadi pasti rame di sana. Braga juga udah jelas nggak kalah, Braga sama alun-alun kota Bandung udah pasti bakal macet ya. Beberapa titik di Bandung hari ini macet dan juga padat teman Pradue. So buat kamu yang lagi jalan-jalan, buat kamu yang lagi enjoy aja, tetap jaga keselamatannya, jangan marah-marah kalau di jalan kalau kena macet. Tenang, dan semua juga bayar pajak ya, jadi semua sama ya, jangan marah-marah, enjoy aja, tenang aja. Kalau mau apa marah-marah atau rusuhan mah tuh berangkatnya dari bulan lalu gitu ya, atau beberapa jam sebelumnya. Dan Rangga masih bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti teman Pradue, only on Pradue FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dear friend dari Hi-Fi teman Pradua, kalau orang nggak mah pengennya dear buat semua teman Pradua ya. Mohon banget nih kota Bandungnya dijaga ya. Kemarin sempat ada tuh di Jalan Riau yang ditebang berapa 10 pohon atau berapa pohon tuh ya, buat ngeliatin videotron ya teman Pradua. Terus itu kan kayak naon udah dirasa istighfar Gusti gitu. Terus ada orang juga yang mengkuliti pohon ya di Jalan Pahlawan di Cikutra Bandung, terus pohonnya tuh sampai harus ditebangnya karena kulit batangnya tuh rusak juga gitu. Ya ampun, ini maksudnya manusia ini kenapa sih tangannya tuh iseng aja gitu ya. Kayaknya Rangga gak asik nih kalau ngomong sendiri teman Pradua, kita bakal ngobrol barengan sama seorang aktivis dan pegiat lingkungan juga nih, ada Kang Denny Sulaiman. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kang Denny, hai.
1: Waalaikumsalam Kang Rangga, selamat sore.
0: Wih, luar biasa. Hari ini udah berkegiatan belum weekend ini, Kang?
1: Ah, sudah dong.
0: Wih, mantap. Ini lagi nyalse aja berarti di rumah nih.
1: Ya, lagi di ini juga di pengolahan sampah, saya lagi menyelesaikan sampah organik untuk pakan bebek nih.
0: Wih. Gokil, pakan organik. Jadi, dari untuk bebek dibuang, ya.
1: Kita pakai, kita gunakan untuk pakan bebek. Dicampur sama maggot.
0: Ih, keren. Daerah mana tuh, Kang?
1: Iya. Di Cileunyi.
0: Oh, Cileunyi. Emang Kang ini stay-nya di Cileunyi juga?
1: Ya, stay Cileunyi betul.
0: Oh, luar biasa ini. Dan Kang Denny ini adalah penerima dan penggerak Bank Sampah Tematik Terbaik Tingkat Kabupaten Bandung di tahun 2024 ya.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa. Selamat Kang Wilujeng pokoknya mah. Eh, Kang, Akang kan penggiat lingkungan juga ya. Jadi sehari-hari ya, juga kan tadi juga bilang lagi iniin sampah dan lain-lain. Akang tahu berita yang orang mengkuliti pohon itu, ya ampun. Menurut Akang gimana sih?
1: Ah, itu mah keterlaluan sebetulnya.
0: Nah, dirasa
1: pohon itu kan makhluk hidup juga harus dilindungi. Dan lebih dari itu adalah pohon itu kan memberikan manfaat, itu ya. Satu pohon memberikan oksigen paling tidak 4 orang ya, bagi kebutuhan 4 orang manusia gitu kan. Ketika itu dikuliti, ya berarti kan produktivitas oksigen juga akan berkurang, yang berdampak ke ya manusia juga akhirnya nanti.
0: Oh, berarti kalau ngomongin
1: soal sangat keterlaluan.
0: Ini keterlaluan ya. Berarti kalau ngomongin soal pohon manfaatnya sendiri itu tadi ya, kalau ditanya manfaat berarti karena berfungsi untuk oksigen yang manusia ya, Kang ya?
1: Betul sekali.
0: Tapi Kang, kalau ngomongin soal pohon ini, oh bener nggak sih beringin tuh berjuri kok? Bercanda Kang.
1: Berjuri.
0: Nggak ini.
1: Itu mah strategi orang tua kita dulu untuk betul-betul menjaga pohon itu supaya tetap ada gitu kan, dan manfaatnya tetap ada meskipun. Tadi karena kultur masyarakat kita itu cukup lumayan untuk masalah klinik cukup lumayan kuat, mungkin mulai media itu menjadi efektif. Saya mah salut sekali sama orang tua kita dulu, luar biasa gitu kan.
0: Oh iya juga ya.
1: Gitu. Substansinya yaitu oksigen tetap ada, dia tetap ada gitu.
0: Betul, pamali ya. Pamali itu betul, ya. Kade ah, pamali tong deket pohon kita. Padahal mah biar pohonnya tuh hidup terjaga. Wih, emang betul, luar biasa ya. Orang tua zaman dulu bisa melihat masa depan mungkinnya bakalan ngacak-ngacak apa nih orang-orang gitu ya. Eh tapi,
1: betul.
0: Kang, kalau ngomongin soal kulit batang pohon, emang kalau dikelupas tuh nantinya si pohonnya tuh bakal kayak gimana sebenarnya, Kang?
1: Ya intinya sih untuk pohon itu jika dikuliti, di kulitnya, di apalagi sengaja ya, sengaja dicopotin, dikuliti, rusak saja, terganggu, si kulitnya ini misalnya terkelupas karena satu dan lain hal, otomatis banyak hal yang akan terjadi, artinya keberlangsungan pohon itu dalam jangka waktu yang lama mungkin bisa mati. Kenapa bisa mati? Dasarnya kan pohon itu mengolah kebutuhan nutrisi untuk pohon, keseluruhan pohon itu kan di daun ya. Melalui dibantu oleh cahaya matahari, kemudian ditarik nutrisi-nutrisi dari tanah. Nah, yang menjadi perantaranya itu kan kulit. Jaringan, artinya jika jaringan kulit pohon itu diganggu, artinya suplai daripada proses proses fotosintesa itu akan terganggu. Otomatis kan nutrisi yang dibutuhkan juga akan terganggu dalam jangka yang panjang ya, lama-lama pohon akan matilah, betul. Seperti itu.
0: Mungkin kalau yang di Cikutra akhirnya ditebang pun karena itu kali ya, Kang?
1: Ya mungkin salah satunya karena itu gitu kan, karena itu. Karena memang lama-kelamaan kalau dipandang itu sudah sangat parah, misalnya kulitnya terkelupasnya atau dikelupaskan atau disengaja dikletekin, ya itu mah ya sama aja, sama dengan membunuh, betul. Seperti itu.
0: Tapi itu menjadi dasar. Oke, kalau berita tuh kan aku lihat tuh Kang, dia di kulitnya tuh benar-benar sampai kayak gundul gitu ya si kulitnya. Tapi kalau yang kayak kita kan suka iseng dekat pohon, dicoret-coret sampai agak ngelupas gitu Kang. Itu tuh sama juga enggak sih?
1: Ya sebetulnya sama juga secara prinsip, hanya kalau kita tidak sengaja ya iseng gitu kan. Dalam skala kecil mah sebetulnya pohon kan ada recovery ya, dia tumbuh kembali nanti dengan sendirinya kalau dalam skala kecil ya kan. Mm-hmm. Bahkan ada satu pohon yang kayu manis kan, itu mah kan sengaja diambil kulitnya. Nah untuk jenis kayu manis ini dia dalam jangka waktu tertentu dia akan berkulit lagi, nutup lagi. Dengan catatan diperlakukan secukupnya kan, artinya tidak dihabisin gitu. Kalau dihabisin tetap saja lama-lama mati.
0: Seperti itu. Gitu.
1: Rangga, ya.
0: Tapi kan kalau udah kayak sampai digunduli gitu, dia pasti bakal cukup punya perlu waktu yang lama ya untuk dia bisa pulih lagi itu.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kan kalau kayak gitu biasanya penanganannya kayak gimana ya kalau ngebahas soal pohon yang udah dikuliti gitu?
1: Ya kalau ngebahas yang sudah dikulitin mungkin tidak ada disiplin ilmu khusus bagaimana untuk tubuh kulit lagi gitu kan. Dan gak mungkin juga kita kasih kulit sintetis misalnya ditutup. Hanya secara prinsip sebetulnya sih kalau secara logika, kalau emang itu pohon ingin tetap hidup gitu kan, ya kita harus berusaha bagaimana caranya si kulit pohon itu bisa tetap lembab gitu. Artinya bisa saja ditutup kayak dicangkok gitu ya. Nah kayak dicangkok itu kan dia akan tumbuh akar gitu kan di kulit yang dikelupaskan itu dengan sengaja, dengan perhitungan tentunya, dengan ilmu juga secara ilmiah, dan itu akan tumbuh akar. Ya artinya dengan pola-pola seperti itu, saya kira mungkin kalau kulit pohonnya tidak terlalu besar di terkelupasnya, saya kira itu bisa tumbuh lagi dengan cepat, dengan segera gitu kan. Misalnya tidak sengaja, tidak terkecuali yang tadi yang sengaja itu mah digunduli dibuka bajunya semuanya gitu kan. Itu parah mah itu sudah pelanggaran, dan waktunya butuh waktu yang lama sebetulnya untuk pulih kembali.
0: Kang ini seperti kan itu. Ada di pegiat lingkungan dan juga aktivis ya, tapi kalau boleh tahu kalau Kang lihat kondisi pohon-pohon di Bandung saat ini tuh kayak gimana, apakah aman-aman aja atau malah ada beberapa yang kayaknya udah mulai khawatir deh gitu?
1: Ya mungkin kalau lihat pohon-pohon besar itu kan di Kota Bandung cukup banyak juga di beberapa titik ya, di beberapa ruas jalan. Saya kira beberapa memang ada yang sengaja mengganggu. Kadang ada yang dia nggak tahu, saya dia kurang nggak berpikir, atau ada yang membakar sampah di bawah pohon gitu kan. Ada ya, saya temukan beberapa ya. Itu sangat keji sekali. Bahkan saya dulu sempat pernah tugas di Bogor. Saya mah sengaja dengan teman-teman aktivis sengaja demo ke Pemda. Hanya karena pohonnya dipakuin terus kan sepanjang jalan Tegar Beriman. Kalau di Bogor itu kan ada jalan Tegar Beriman ya. Di depan kantor PMB itu pohon-pohon. Jadi ada ormas, ada partai politik. Kalau ada muscab, munas, dan lain-lain lah. Suka nempelin baliho, spanduk, dan lain-lain. Di pohon itu kan secara dipaku. Kita sengaja demo itu gitu kan. Artinya dipaku saja sakit. Apalagi kalau kulitnya sengaja dikelupasin kan. Atau tadi misalnya apa, di bawah pohon kan sakit kan. Dia makhluk hidup juga. Dan sebetulnya tampaknya ke manusia-manusia juga sebetulnya. Apakah dia tidak berpikir gitu kan bahwa dengan mereka begitu, otomatis produktivitas oksigen pohon itu pasti akan terganggu dan akan dampaknya ke manusia juga akan terganggu gitu kan. Pasokan oksigen ke dirinya sendiri yang melakukan kezoliman ke pohon tersebut ya akan terganggu sebetulnya. Hanya orang kan mungkin tidak berpikir sejauh itu, hanya secara prinsip. Ya itulah yang terjadi sebetulnya ketika kita menzolimi pohon, salah satunya tadi kan, kulitnya misalnya dikelupasin sengaja bahkan misalnya, itu mah menzalimi diri sendiri sebetulnya pada ujung-ujungnya seperti itu gitu kan. Ya mudah-mudahan orang-orang yang selalu begitu menyadari gitu kan, sadar pada akhirnya bahwa itu mencelakai dirinya sendiri sebetulnya. Seperti itu kan.
0: Ya benar. Ya juga kan maksudnya sebenarnya secara dasarnya aja sebenarnya kan kita tahu kalau pohon adalah makhluk hidup, terus kalau kita aja dikuliti kayak gitu, kalau ada yang ngebakar di bawah kaki kita ada panas ya kan. Dipaku gitu udah asa nyeri gitu.
1: Iya.
0: Oke, ini kalau ngelihat kasus yang udah terjadi gitu, kira-kira nih sebagai closing statementnya dari Akang, apa pesannya buat teman Pro 2 seputar penjagaan hutan ataupun bahkan pohon gitu?
1: Saya kira untuk pemirsa Pro 2 RRI Bandung, intinya ketika kita sadar ya ada yang mengganggu seperti itu, ada tidak ada yang seperti itu, tapi kemudian ini kan jadi warning bagi kita semua bahwa begitu penting keberadaan pohon itu untuk dijaga, dipelihara gitu kan. Jangan sampai kemudian dia mati dan rusak dan mati pada ujung-ujungnya. Ya hari ini marilah kita budayakan untuk menanam pohon. Ya, satu pohon memberikan nyawa bagi 4 orang manusia gitu kan, kebutuhan oksigennya artinya. Ya artinya mari kita menanam satu pohon dimanapun itu, di halaman rumah sendiri pun nggak masalah kalau ada ruang gitu kan. Ya apalagi di hutan-hutan ya, di gunung-gunung. Saya pun kan sering ke gunung bawa teman-teman yang sengaja ingin hiking, trekking gitu ya. Ke gunung-gunung banyak juga kan yang vandalisme, kemudian merusak pohon ada juga gitu kan yang tidak sadar akan hal itu. Mulai hari ini mari kita sadar gitu kan. Dari diri kita sendiri memulai gitu kan. Mari kita menanam. Saya kira dia baca istighfar astagfirullah 2000 kali ya, dibanding satu pohon. Saya kira lebih besar pahalanya nanam satu pohon karena banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya gitu kan. Dan bumi ini akan terjaga lebih panjang usianya gitu kan. Ketika kita mulai sadar untuk menanam pohon. Jadi kepada sahabat-sahabat Pro 2, saya kira marilah kita menanam pohon lah. Sekurang-kurangnya ya satu pohon gitu kan. Ya dimanapun kita berada, kapanpun kita ada aktivitas, kemanapun kita berjalan, di mana ada lahan-lahan yang memang bisa kita tanami, kita tanami. Saya sering juga kerjasama dengan Bapak Dasael gitu kan, DLH, untuk mengajukan permohonan bibit pohon, ya kita sebar juga kepada seluruh masyarakat gitu kan, artinya seperti itu. Ya kita yang hari ini menyadari hal ini, ternyata ada orang yang tidak aware terhadap lingkungan dengan merusak pohon tadi. Ya kita lah yang sadar, mari kan mengingetin hiji-hiji mah hesenya. Ulah gitu. Daripada nginget-nginget memberikan apa namanya melarang mereka yang memang susah untuk disadarkan, karena manusia itu kalau tidak datang dari diri sendiri untuk menyadari kan susah. Mulai aja dari kita yang sadar untuk menanam pohon. Saya kira itu mungkin closing statement saya. Mari kita menanam pohon. Bila perlu di halaman kita masing-masing, satu pohon satu orang misalnya kan. Ya insya Allah kalau semuanya dari Bandung ini akan hijau kembali, akan kaya oksigen kembali, dan akan usianya akan terus semakin panjang gitu kan. Amin. Mudah-mudahan seperti itu Kang.
0: Amin ya Allah, okay, ya. Amin. Kang, terima kasih banyak ya udah mau sharing, udah mau ngobrol, ngasih pesan juga. Siap. Jadi salah satu insight baru juga buat Rangga dan buat teman Pro 2. Sehat selalu Kang, lancar selalu juga.
1: Sama-sama, amin. Alhamdulillah sama-sama Kang Rangga.
0: Luar biasa.
1: Salam ke semua kru.
0: Siap, terima kasih, selamat sore Kang Denny Sulaiman.
1: Sama-sama, assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rangga. Turun.
0: Wah, gokil teman Pro 2 ya tuh. Saatnya sekarang tanam-tanam ubi. Lu dibayang enggak? Tanam pohon. Ya, ingat ya teman Pro 2. Mulai dari sekarang cari bibitnya, pasang di rumah kamu, di mana-mana pohon, dihejokeun ya teman Pro 2 sekarang. Tapi memang benar sih, kayak naonu dirasa sih gitu buat kamu yang mengkuliti dan juga yang nebang sembarangan kayak gitu. Udah sama Bandung kan udah mulai panas-panas banget. Pohon di Bandung tuh kayak masih harusnya kita terus jaga sejuk juga teman Pro 2. Kamu aja sama dia kalau di hubungan bisa jaga komunikasi, masa pohon aja gak bisa dijaga sih?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih dengerin Rangga Hadiansyah di sore ceria ini. Rangga masih bakal nemenin sampai di jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Tapi sebelum itu Rangga mau informasiin dulu nih. Bentar lagi kita akan dengar kumandang azan Maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, teman Pro 2. Tepatnya Maghrib hari ini di jam 17:57. Rangga dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Masih ingat lagu ini?
6: Dahulu semua indah, dahulu.
5: Atau yang ini?
7: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
5: Atau yang kayak gini?
8: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
5: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
10: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

By the way, tahun depan Gen Z generasi pertama di tahun yang lahir tahun 97 tuh udah usia 30 loh teman Pradua. Hei sadar, tua nih kita he. Hei, dunia udah makin cepet aja nih, sadar ya ampun. Tapi jujur teman Pradua ini, sorry banget nih kalau yang udah mungkin masih ada anak-anak yang masih seneng main-main gitu. Tapi jujur kalau gue tuh udah mulai agak kepikiran nih teman Pradua, beli rumah di mana, harganya berapa, udah mulai nyari-nyari gitu ya. Alhamdulillah tabungan ada 3.000. 3.000 dolar, amin. Tapi by the way beneran, sumpah. Gue tuh kayak, kenapa sih harganya sekarang mahal gitu. Masalahnya tuh, sorry nih. Ntar dulu nih, sorry. Masalahnya nih, harganya mahal. Tapi menurut aku tuh, ya kayak gak sebanding gitu loh dengan ya upah minimum yang ada di Indonesia ini untuk semuanya ini mah gitu. Jadi kayak ya yang kalangan-kalangan yang have-have aja gitu sayangnya tuh gitu. Menurut gua ini mah. Kalau ada yang enggak setuju lagu kok tiba-tiba ngomong lagu, gua lagi ngetik lagu nih jadi ngomong lagu. Kalau enggak ada yang setuju ya enggak apa-apa, bilang aja gitu. Tapi kalau mau rumah jujur nih, kalau ngomongin soal rumah jujur aku pengen beli di Itali. Harganya 20.000 soalnya. Gak percaya. Nganggap sapi. Nganggap sapi dong. Jadi gini bosku, gue ceritain. Jadi di Italiano ada rumah harganya cuma 1 euro guys. Seriusan 1 euro doang, 20.000 rupiah. Itu ditawarkan di sebuah daerah di Italia, di Naro namanya. Jadi kota di abad pertengahan di Sicilia. Jadi dia tuh kan kotanya tuh kalau aku gambarin tuh udah kumuh, udah kosong, udah sepi dan udah kayak gak keurus lah bangunannya tuh, kayak udah bangunan mati aja gitu. Italia tuh pengen ngehidupin lagi lah warga di sana. Gimana cara ngehidupin lagi? Bikin program namanya tuh Cash 1 Euro. Jadi lu perlu bayar 1 euro doang. Lu cuma bayar 20.000 mau warga asli sana ataupun warga asing, beli 1 euro doang buat simbolis. Setelah itu silakan dihuni. Wah, mau banget. Tapi banyak tapinya juga nih. Kayak renovasi harus sendiri, bayar ke notaris sendiri juga. Karena memang udah kayak yang udah runtuhan-runtuhan gitu. Tapi ibarat kata kita kan beli tanahnya aja ya gitu. Tetap yang lainnya harus beli sendiri juga. Daftarnya, pajak kadasternya juga sama gitu. Naro ini tuh by the way dia ada di provinsi Agrigento. Dia tuh di Sicilia bagian barat di kota tersebut lah. Di kawasan itu tuh memang kawasan perbukitan gitu. Pemandangannya tuh dia langsung ke laut gitu. Sebenarnya untuk view tuh enak banget teman-teman Pradua. 1 euro tapi sisanya kita ngebayar gitu. Sebenarnya kalau menurut gue tuh masih worth it ya. Jangankan gitu, kita aja nih udah di Indonesia nih di Bandung, ada rumah nih 100 juta. Mau agak gede enggak apa-apa. Berhantu enggak apa-apa. Yang penting murah, berhantu enggak apa-apa gitu kan. Apalagi nih 1 euro udah kayak terbengkalai zaman dulu enggak apa-apa, gue doyan gitu kan. Banyak yang begitu pasti. Tapi ya jauh di Italia teman Pradua tetap ya, walaupun kita beli di sana juga. Tapi kalau di Indonesia apa, aduh susah kayaknya. Kalau di Indonesia maksudnya kalau ada lahan kayak gini nih, kosong nih gitu, rumah-rumahnya gak terpakai, wah udah pasti tuh pasti bakalan dijadiin. Aduh maaf, aku gak sanggup ngomongnya, kamu aja ngomong teman produk. Kira-kira kalau lahan kosong sini enaknya jadiin apa ya?

0: Tahukah kamu apa itu déjà vu? Déjà vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Déjà vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat sore teman Pro 2 yang baru datang, baru dengerin Pro 2 Bandung. Salam kenal, aku Rangga Hadiansyah atau Gaga. Aku penyiar Pro 2 Bandung, hari ini lagi siaran Sore Ceria nih. Dan kalau udah ada back sound kayak gini di sore hari jam 6:30, ini saatnya kita bermain di palet fakta relate. Yes. Nah, palet kali ini teman Pro 2 fakta relate-nya, kita akan ngebahas seputar hal-hal yang bikin ilfeel dalam sebuah hubungan. Ini sebenarnya banyak sih ya, cuman aku ingin agak ke bahasannya tuh ke arah aroma-aroma gitu loh. Pertama teman Pro 2, hal yang bikin ilfeel pas lagi makan ngacai. Maaf, maksudnya tuh maaf, tapi bener ada yang gitu. Maksudku tuh kayak gini-gini. Makan tapi ngacai, maksudnya gini, ada yang pernah ngedate gitu, ngedate gitu makan terus dia tuh ngecerit dikit gitu. Menurut aku tuh tegap, ya maksudnya bukan gak bikin ilfeel, tapi setiap orang beda ilfeel-ilfeelnya ya. Tapi bisa jadi tuh ilfeel karena kayak apalagi kalau first date ya, jadi kamu harus tetap dijaga mulut, kamu harus agak lebih manis gitu. Itu yang kedua yang bikin ilfeel dalam hubungan biasanya, bau kaki. Ini sebenarnya tuh dalam siapa sih sebenarnya tuh, apanya tuh sumbernya dari gue sendiri aja ini, May. Bau kaki tuh, tapi cewek tuh jarang loh. Aku tuh hampir gak pernah nemuin cewek yang bau kaki dari zaman sekolah. Karena bagian bau kaki tuh gue biasanya. Dulu, sekarang enggak. Sekarang mah alhamdulillah enggak bau kaki. Enggak, beneran enggak ada bau apa lagi. Enggak ngejokes gue beneran. Tapi bau kaki tuh kayaknya agaknya kalau buat cewek kecoa tuh agaknya bikin ilfeel juga sih. Maksudnya kayak agak kurang nyaman aja gitu. Nah yang ketiga, ini yang bikin ilfeel. Waduh, gue lupa lagi barusan mau ngomong. Bukan bau kaki. Nah ini ada nih. Ini. Pas makan, dia malas cuci tangan. Kamu tahu gak teman Rodo? Jadi ada orang yang kalau lagi makan ya, dia mesen es teh manis, contoh terus makannya tuh apalah gitu, yang harus pakai tangan. Gak mau cuci tangan ke wastafel. Cuci tangan di gelas yang basah. Di gelas yang banyak air ngucur, air es itu. Nah itu, jujur gue gak bisa begitu. Gue gak bisa ngeliat mau orang lain, mau gue sendiri juga. Gue ngomong gue lebih baik ya cuci tangan gitu. Soalnya gue kalau kayak gitu paling sama keluarga. Kalau keluarga kan gak akan terlalu marahin, yang marah sih. Tapi itu tiga hal yang menurut aku tuh harus dihati-hatikan. Harus kamu perhatikan juga ketika kamu lagi punya pasangan. Tapi yang paling terakhir yang tadi, cuci tangan pakai gelas basah itu jujur jorok, jurjok. Tapi masih banyak sebenarnya teman Pro 2 hal-hal yang bikin, sorry ya, kayaknya mesti ilfeel gitu dalam sebuah hubungan. Contoh gigitin kuku. Sebenarnya kan enggak kan, itu orang ada jadi yang release stress atau dia emang udah kebiasaan dari lama gigit kuku, sebenarnya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa, tapi kan kalau gigit kuku pacarnya kan geleuh.
1: 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku Keljo, teman Pro2, dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Prado buat kami udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam berapa tadi? Jam 5 ya gue. Sebentar banget siarannya karena memang kalau Sabtu itu jam 3-nya kita ada Indonesia Top 20 ini, terus di jam 4-nya kita gabung ke Jakarta di Music Planner. Jam 5-nya sampai jam 7-nya thank you banget buat kamu udah nemenin. So happy banget teman Prado bisa nemenin kamu yang lagi perjalanan di malam Minggu ini, yang lagi bareng sama pacarnya atau yang lagi berangkat sendirian. Ada macam-macamnya orang ya, ada yang lagi kulineran aja bareng keluarganya, ada yang mungkin mau ke rumah sakit, ke dokter, ada yang mau ke klinik kemanapun, pokoknya aku harap kamu selalu bahagia, sehat selalu, lancar semuanya teman perdua. Dan pastinya besok ketemu lagi sama Rangga di siang hari. Rangga besok bakal nemenin kamu di jam 10 siang sampai di jam 3 sore berarti ya, bukan 3 siang, 3 sore. Nanti bakal ada Randy Aditya juga habis ini teman perdua di Jaga Malam. Oh, biasa aja mas, bukan Beyond Comet ini, hai astagfirullahaladzim. Yaudah teman-teman, Rangganya pamit ya. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, teman Pro 2, pemain bola Iskandar Wijaya membawakan lagu nasional Seperti Tanah Air bagimu negeri dengan aransemen orisinal gubahannya dalam konser kolaborasi bersama pianis Niu Niu di Gedung Kesenian Jakarta pada hari Jumat malam. Kedua musisi juga membawakan perpaduan musik klasik, anime, hingga pop internasional dalam penampilan tersebut. Kabar tersebut merupakan pembuka dari rangkaian tur mereka di 3 kota di Indonesia, meliputi Jakarta, Bali, dan Surabaya. Pertunjukan berdurasi 2 jam yang dipersembahkan oleh Puncak Komunika Indonesia tersebut sekaligus menandai momen perayaan ulang tahun ke-40 Iskandar Wijaya.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari dunia musik, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo berkolaborasi dengan Lego untuk merilis 5 set koleksi mainan balok susun pada Agustus 2026. Seri koleksi balok susun itu dirancang secara khusus berdasarkan album, konsep panggung, serta perjalanan pribadi pelantun Drop Dead itu dengan menyertakan berbagai detail tersembunyi atau easter egg di setiap setnya. Salah satu produk dalam kolaborasi itu adalah Botanicals Flower Bouquet yang memiliki total 400 keping komponen balok susun. Set tersebut menampilkan kelopak bunga ungu berbentuk gitar listrik, kelopak bunga kupu-kupu ungu pastel, dan garis luar hitam yang merepresentasikan bentuk album debut Olivia yaitu Soar, serta elemen 11 bunga termasuk Fox Rose ungu, bunga Aster Afrika, bunga Hellebore, dan ranting verbena.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, pertunjukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam, berikan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Happy weekend buat kamu teman Pro 2. Selamat merayakan barengan sama keluarga, teman, pacar, gebetan. Aduh, walaupun kalau jalan-jalan di kota Bandung di weekend tuh udah belok kanan dikit macet, belok kiri dikit padet ya. Ya dinikmati aja. Karena dia selalu bilang macet atau ya kalau lintas padat di saat weekend di Bandung adalah part of the game kalau kamu emang pengen weekendan dan jalan-jalan di sekitar kota Bandung ya. Yang baru merasakan padatnya kota Bandung secara traffic juga selamat datang dan selamat menikmati. Enjoy, jauhin tangan kamu dari klakson. Jangan bikin mobil-mobil dan juga motor-motor di sekitar kamu jadi emosi gara-gara suara klakson kamu. Sabar, kalau udah waktunya buat jalan, nanti dia akan jalan sendiri kok.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Kamu mungkin sering ngeliat postingan yang seliweran di social media yang berkaitan sama sebuah generasi. Millennials, Gen Alpha, Gen Z. Gak tau kenapa kalau yang paling sering muncul di Randy adalah soal Gen Z ya, teman Pro 2. Karena mungkin itu generasi Randy juga gitu. Yang secara stereotip karakter sebenarnya ada beberapa karakter yang kayaknya iya sih gue gitu. Tapi ada beberapa juga yang enggak sih, orang mata kia pisan. Mix lah mix. Mungkin karena Randy juga Gen Z-nya Gen Z apa ya? Gen Z awal-awal ya, tau? Gen Z akhir gitu. Yang secara preferensi tuh masuk ke Gen Z tapi juga ke millennials ada beberapa referensi yang masuk gitu. Kartun kayak kartun-kartun 2000-an tuh masih nonton. Jadi rada-rada mix feeling sebenarnya. By the way, ngomongin soal Gen Z teman Pro 2, itu kan dimulai dari tahun 1997 ya kalau Gen Z. Jadi Gen Z pertama itu lahir tahun 1997. Dan kalau kamu adalah salah satunya, itu berarti tahun depan di tahun 2027 kamu sudah berusia 30 tahun. Selamat ya. Ih gokil, masuk kepala 3. Bukan Medusa tapi kepalanya ada 3 ya. Kongres lo buat yang kelahiran 97. Kalau Rani 98, baru 2 tahun lagi akan menginjak kepala 3. Kayak wow. 30 men, 30 ya. Banyak orang yang bilang life begin at 30. Enggak deh, 40. 40 bukan 30. Ini mix feeling juga sih. Umur 30 tuh banyak beberapa teman Randy ya yang 31, 32, 33 tuh sudah mulai ada gejala-gejala penuaan gitu. Dari yang simple sampai yang ribet. Kayak ketergantungan minyak oles, minyak anget, ketergantungan obat masuk angin, ya kan? Keluar malam agak lewat ke jam 12 langsung masuk angin. Itu sih yang mungkin sampai sekarang belum Randy rasakan ya. Dan ketika Randy merasakannya baru kerasa banget kayak wow, I'm old. Kamu kelahiran berapa teman Pro 2? Dan di tahun depan umur kamu udah berapa?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ibu Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini merupakan salah satu lagu wajib nasional yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman atau yang sering dikenal dengan nama W.R. Supratman. Lagu ini menceritakan tentang sosok Kartini untuk mengenang perjuangan sebagai tokoh penggerak emansipasi khususnya wanita. Di masa itu, kaum wanita tidak memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki.

Jaga malam memberikan semprotan di Aditya Tema Pro 2. Siap-siap nanti di jam 8 kita akan live TikTok di @pro_2bdg. Sok di follow dulu dari sekarang TikToknya, dipantengin terus. Nanti jam 8 kita akan live. Stay tune Tema Pro 2.

0: Jika malam memberikan sumberan di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Stay tune terus buat cerita-cerita dan juga request barengan sama Randy sampai nanti jam 11 malam. Karena Randy masih nungguin nih cerita dan juga requestan dari kamu ya. Dan kita bacain dulu deh beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Mira nih. Siapa ya si penyiarnya malam ini? Terus Randy jawab, aku. Hah, namanya kok aku? Coba di spill, mending pakai secret segala deh. Ayo, tebak-tebak buang manggis. Aku siapa? Rangga atau Randy? Saya suka ketukar antara dua itu tuh. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Fahri. Bang Fahri gokil, dari tadi jam 7 udah ngirimin voice note. Gercep banget. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. A'a Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Alhamdulillah, kabar gua baik sama sehat. Rekomendasi tempat makan di malam minggu itu adalah seblak yang ada di Masjid Sukajadi sebelum di PVC. Dan mau request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudulnya Good For You. Atau gak lagunya Salma Salsabil yang mana saja.

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas, atau mungkin bisa dibilang gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya kayak gitu.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Rene Ditya di Jaga Malam Tumang Pro 2 masih nemenin kamu seperti biasa di jam 8:30 malam. Kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Dan kalau biasanya kita ngundang komunitas kreatif Tumang Pro 2, malam ini kita mengundang penyelenggara dari sebuah event kreatif nih. Namanya Pasar Culture 2026. Kumpul lapak, cari seru. Cari barangnya, temukan ceritanya. Gokil, sudah ada Akang Teteh dari Pasar Culture 2026. Kita kenalan dulu nih sama penyelenggara dari Pasar Culture. Di depan Randy sekarang udah ada 3 orang laki-laki tampan, berani. Kita mulai dari Akang dulu, namanya siapa Kang?
1: Perkenalkan, kita Kelompen Capir, kelompok pembaca dan pendengar.
0: Asik, Kelompen Capir.
1: Pasti nggak tahu ya. Apa?
0: Genzi mau ngerti Kang, ya pasti Kelompen Capir.
1: Hai. Saya Ginda, biasa dipanggil Ginda Sonagi.
0: Kang Ginda, oke. Okay. Ya. Sebagai apa Kang? Pasar Culture? Di Pasar Culture?
1: Katanya sih, konon saya sebagai pengamat makanan yang ditunjuk jadi salah satu founder Pasar Culture.
0: Oke, founder berarti ya, co-founder.
1: Ya begitulah. Tukang parkir, saya tukang parkir roda 4.
0: Oh, karena Pasar Culture meren ya, yes. Tukang parkir sebutan. Akang yang di tengah namanya siapa Kang?
2: Nama saya Gaya.
0: Kang Gaya? Mungkin. Wah, dari namanya sih sudah style ya. Gaya. Kang Gaya sebagai apa di Pasar Culture Kang?
2: Kalau saya sih lebih ke nanti di program ya, jadi program-program acara yang meng-create dan juga termasuk awal dulu yang konsep awalnya itu seperti apa gitu Pasar Culture.
1: Beliau ini yang punya kurator. Nama Pasar Culture,
0: idenya dari beliau. Idenya dari Kang Gaya, ya. Keren, memang tidak salah dinamakan Kang Gaya ya, karena secara brandingan juga Gaya. Ya, ya. Di sampingnya ada siapa nih Kang?
3: Saya Echa dari Pasar Culture dan juga Banter.
1: Tahu Banter apa?
0: Banter paling banter, bukan beda lagi. Oh,
3: bukan.
0: Apa tuh Banter?
1: Bapak-bapak ganteng
3: antar anak.
0: Ya Allah. Ganteng gak? Secara singkatan itu memang bapak-bapak sekali ya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Jadi 3 orang ini yang ada di depan tadi teman Bro 2. Mungkin adalah salah satu, bukan salah satu ya, salah 3 orang yang ada di balik event Pasar Culture 2026. Ini Pasar Culture-nya udah diadakan berapa kali berarti ya, Kang ya?
1: Ini kali kedua.
0: Kali kedua?
1: Kali kedua.
0: Oh ya, asal beberapa kali Kang? 2 bener deh.
3: 2025 awal.
1: Yes.
3: Kita di bulan apa ya?
1: Bulan September.
3: September ya?
1: Iya.
3: September 2025 okay. Awalnya.
2: Karena kemarin mungkin kita sempat ada pra-event Pasar Culture tuh kemarin.
0: Eventnya banyak banget. Ya. Pra-event. Ya,
2: pra-event. Kita melaksanakan beberapa pra-event lah gitu.
0: Karena seingat aku kayaknya benar berarti bulan September 2025 saya juga datang tuh ke Lasu Heritage ke Pasar Culture yang ada bidding motor helm,
1: iya,
0: ada ya, Kang Deki Sastra juga,
1: iya. Di situ kan
0: ya, iya betul. Seru tuh eventnya Tumang Pro 2. Apa yang kira-kira yang membedakan Pasar Culture 2025 di bulan September tahun lalu dengan yang akan diadakan tahun ini?
3: Untuk dari
0: Kang Gaya boleh, Kang Gaya.
1: Ini sebagai show di
0: demokratis sekali ya. Sahilah ya.
3: Dari saya ya.
0: Boleh Kang.
3: 2026 ini ada program-program yang lebih mengena untuk Gen Z terutama, yaitu adalah program Nikah Culture.
0: Oh iya. Nah,
3: Nikah Culture ini dampaknya sangat luar biasa ya. Banyak orang yang ternyata di selain di Jawa Barat ya, banyak juga di luar Pulau Jawa yang mereka tuh komen dan juga akhirnya jadi banyak nge-DM ya. Kapan di Gorontalo katanya, kapan di ini.
0: Oh iya? Ya, wah keren.
3: Kita juga jadi bingung jawabnya gimana.
0: Wah sudah diminta di banyak kota berarti ya.
3: Iya, terus efeknya juga dari si ini tuh banyak peminat yang ternyata memang Gen Z itu banyak pengen udah nikah. Terus akhirnya mereka juga minta kayak disiapin jodohnya lah.
0: Wow.
3: Macam-macam lah pokoknya.
0: Kang, mungkin bisa dijelasin dulu. Jadi ya. Nikah Culture itu program apa, Kang?
2: Nikah Culture itu sebenarnya program
0: Nah, boleh. Ya, mantap. Biar semakin gaya nih Kang Gaya. Nikah culture ya, adalah?
2: Jadi nikah culture itu sebenarnya sesimpelnya adalah kita memberikan fasilitas lah.
0: Oke. Okay.
2: Kepada teman-teman yang memang mau menikah, kita fasilitasi dari mulai penghulunya, mulai dari acara akadnya, resepsinya, ya mungkin kenapa disebut culture karena mereka akan mendapatkan satu experience yang berbeda lah. Orang biasanya nikah misalnya di masjid, orang biasa nikahnya di rumah atau di gedung, ini orang nikah di acara gitu, di event.
0: Oh, ini program yang akan dilaksanakan di pas akad.
2: Iya, event. Yeah. Mereka akan melakukan akad di stage kita.
0: Edan.
2: Keren. Dan akan ditonton ya mungkin selain keluarga orang yang pengunjung.
0: Iya, visitor ya, dari pasar culture.
2: Jadi yang makanya disebut namanya nikah culture, ya itu ya ini bedanya ya orang nikah biasanya di gedung di mana ini di event gitu kan. Di event dan memang istilahnya nanti juga kita fasilitasi mereka tuh mulai dari nanti undangan keluarganya sampai apanya gitu.
3: Syukurannya juga.
2: Syukurannya nanti kita siapin gitu kan. Jadi kita ada 4 pasangan ya.
0: Ada 4
2: pasangan yang beruntung sekarang. Jadi kemarin udah ada beberapa yang daftar, kita juga akan kurasi gitu ya. Jadi memang enggak sembarangan orang yang bisa ikut juga. Jadi secara surat-suratnya, secara administrasinya dan segala macam persyaratannya kita kemarin udah kurasi. Ada 4 pasangan nih yang akan nanti istilahnya nanti akan dilaksanakan di sana.
0: Nah,
2: nanti ya, nah nanti kalau kita ceritain detailnya sekarang kan nggak penasaran ya. Makanya kalau mau tahu seperti apa nikah culture nanti datang aja lihat di sana, yang pasti konsepnya itu seperti itulah.
0: Aku mikirnya tadi sempat kayak oh ini berarti kayak nikah masal meren ya. Tapi kalau ngelihat dikurasi terus pada ada 4 orang, ini bukan hanya sekedar nikah masal menikahkan banyak orang ya.
2: Iya gitu.
0: Wah, keren. Itu couple-nya pasti keren tuh. Kamu nikah di mana? Tadi Laswi Heritage. Iya,
2: itu.
0: Gokil.
3: Tadi pasar culture.
0: Tadi pasar culture.
2: Makanya kan sesuai temanya, kalau yang itunya kan itu kan cari barangnya temukan ceritanya. Kalau di sini cari jodohnya temukan ceritanya gitu. Nanti mereka punya cerita tersendiri nih pada saat mereka mungkin ceritain ke anaknya itu, "Ayah nikah di mana, Ibu?" Di pasar culture gitu kan. Wah.
3: Dan persyaratannya pun itu juga kita ngambil standarisasi dari KUA sekarang.
0: Oh, okay.
3: Jadi kayak perlu adanya tes kesehatan gitu. Semuanya kita ngikutin aturan yang diwajibkan oleh KUA.
1: Ada bimbingannya juga ya, bimbingan edukasi juga. Terus ini salah satu campaign dari pasar culture, kita mencegah no free sex daripada seks bebas, mendingan nikah culture.
0: Oh iya, gitu. Benar.
1: Dan kebayang, FYI, tahun lalu kita visitor by data itu 3.600 orang. Kebayang kalau hari ini rame, si pengantin itu akan disaksikan berapa ribu mata
0: pasang. Nah, itu nambah bahan flexing lagi nanti ke anaknya.
1: Yes.
0: Undangannya berapa? Ya kurang lebih 3.600 packs lah. Gokil lah 3.600 packs lah.
1: Cuma nanti bakal ada beberapa kejutan-kejutan gimmick menarik. Mulai dari kita juga dapat support ya dari MUA.
0: Okay.
1: Terus ada komunitas Mercedes Club Bandung W123. Nanti dari setelah mereka didandanin, dibawa ke hanggarnya itu, ya ini kan harapannya mungkin ada yang baru, tapi ada yang kedua atau keberapa menikah untuk selanjutnya. Jadi kita kasih experience naik mobil Mercy.
0: Wah,
1: di Wawaas.
0: Ini mah fasilitasnya udah setara WO ya?
1: Belum dapat nanti kasur ya.
2: Kita juga kasur. Ada sponsor. Kita ada sponsor juga dari
3: Royal Foam.
2: Merek lah, dari merek.
0: Jadi dikasih kasur nanti untuk mereka setelah nikah.
2: Iya.
1: Dikasih nail art, dikasih staycation. Pokoknya mah siapkan badan dan titnya itu aja.
0: Mental maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini mah kalau di WO pakai platinum beren ya, udah dapat segala gitu. Kalau si pesertanya ini berarti dia kan awalnya mungkin daftar ya Kang ya?
2: Iya.
0: Daftar terus akhirnya dikurasi. Nah, nanti ada biaya yang mereka keluarin berarti?
3: Tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Nol rupiah.
0: Gratis itu?
1: Gratis. Kurang baik apa coba pasar culture?
0: Gokil.
1: Dari orang Bandung buat orang.
3: Kecuali mas kawin ya.
0: Oh iya. Bro, aku mas kawin. Tio. Tiralakina lah. Jadi jadi bikin ya tidak ada alasan untuk tidak menikah, ah budget apa segala macam gitu. Nah, ini mungkin gitu. Bisa jadi salah satu jalan.
3: Yeah.
0: Empat pasangan berarti ya?
3: Empat pasangan.
0: Oke, oke, oke. Balik lagi ke event Pasar Culture 2026-nya sendiri, ini bakalan diadain kapan dan berapa hari, Kang?
1: Satu hari, hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Dan kita mulainya dari subuh. Jadi subuh itu ada aktivasi bapak-bapak subuhan. Kebayang kita sholat subuh bareng, yeah. Terus ada kajian. Beres kajian, mungkin kita lanjut ke sarapan culture. Beres sarapan, lalu ada sportainment. Itu ada teman-teman dari kaki besi dan
2: ada jalan culture dan lari culture.
3: Nah, ya, dari terus. Komunitas Layang Pandang. Jadi ada beberapa, menyatukan komunitas runner di Bandung. Itu di Selayang Pandang, nanti mereka akan running ke Pasar Culture sepanjang 5 km.
0: Oh.
3: Itu pesertanya juga lumayan banyak.
0: Kalau yang subuhan tuh berarti di Las Heritage juga?
3: Iya,
0: di
3: Las Heritage.
0: Wah, gokil. Karena seingat aku, yang 2025 juga acaranya mulai lumayan pagi ya?
2: Iya, pagi juga. Dari, tapi kita kan dari jam gitu? 6 lah kemarin. Kalau kemarin, tapi kalau sekarang
0: subuh.
2: Berarti jam subuh itu udah ada tausiah di situ, udah ada sholat subuh bareng di situ.
0: Gokil, gokil. Semakin ini walaupun event baru 2.0 tapi sudah banyak
1: scale up
0: yeah, ya yeah, dari segi program terus juga secara jadwal timeline jadi semakin panjang gitu kan dan bakalan diadakan tanggal 5 September. Ini masih banyak beberapa hal yang pengen ada tanya ini bedanya Pasar Culture 2025 yang diadakan September tahun lalu dengan Pasar Culture 2026 yang diadakan 5 September. Which is minggu depan ya, hari Sabtu ya berarti.
3: Betul.
0: Ya. Yeah. Nah, kamu juga yang pengen nanya-nanya sama Pro 2 boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2wdg. Stay tune, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam. Barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Produ. Masih live juga di TikToknya Produ. @PRO_BDG. Randy masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Pasar Culture. 5 September 2026 teman Produ bisa kamu datengin di Last Week Heritage. Sebuah event kedua dari teman-teman Pasar Culture. Yang mana tadi udah sempet di-spill juga nih secara program. Banyak yang baru ya. Mulai dari subuh. Terus ada program Nikah Culture. Dan beberapa program baru lainnya. Nah, tadi kan kita udah bahas mulainya dari subuh, terus ada event running juga. Nah, kalau di siang ke sorenya berarti akan ada apa nih, Kang?
4: Di siang ke sore, ya, jadi kan kalau secara tadi rundown ya, pagi-pagi kita ada sport activation lah.
3: Oke. Okay.
4: Dari mulai dulu
5: subuh.
4: Subuh tuh kajian culture, ada
5: sarapan
4: culture, kemudian ada lali culture, ada jalan culture, kemudian nikah culture. Nah, nanti di siang itu ke sore itu memang kita ada beberapa program yang bisa dibilang unggulan lah ya.
3: Yeah.
4: Jadi kita tuh yang pertama itu nanti akan ada kompetisi bongkar
5: mesin motor.
4: Bongkar motor itu bukan mesin aja, semua aja. Dari
5: di purutulan.
4: Yes.
5: Gokil.
4: Siapa keren. Cepat yang istilah kita akan kasih waktu berapa menit. Nanti paling purutu siapa, nah itu akan jadi pemenangnya. Jadi nangsi ini programnya kita kerjasama sama Honda. Karena pemenangnya juga nanti akan satu buah motor Honda juga.
3: Oke. Berarti motor yang di purutulan itu benar motor jadi.
4: Motor ya. Motor.
5: Benar. Datang ke sana bawa motor, pulangnya dikeresekan motor.
3: Wow. Itu wajib dikasih hadiah ya, sih.
4: Tapi nanti kita udah series-nya disamain ya. Jadi ya. Di apa disebutnya?
5: C-series.
4: C-series. Lah.
3: Oke.
4: Okay. Jadi yang motor-motornya kartel-kartel juga lah gitu.
5: Perbebekan.
3: Karena mungkin di beberapa entitas memurutulan motor adalah sebuah basic skill yang harus dipunya ya.
4: Betul.
3: Ya, di situ akan dilombakan di besar macam. Gokil, makin banyak activity yang serunya ya.
4: Iya.
5: Yeah. Okay. Belum dari teman-teman BMX juga mungkin ada aktivasi ya.
4: Yeah.
5: Kita ada drag race ya.
3: Drag race.
5: Tapi sepeda di gravel. Itu di siang, siang ke sore. Lalu
4: board
5: untuk
4: board finger
5: betul. Board ada finger juga
3: skate. Fingerboard?
5: Ya, fingerboard.
3: Oke. Okay.
4: Fingerboard competition.
3: Fingerboard. Ada juga di situ.
4: Ada.
5: Terus kan pasti seharian lapar nih. Mm-hmm. Nah, ini ada yang menarik, akan ada kuliner culture binaan UMKM-nya BJB, Bank BJB. Terbaik ada 20 tenan terbaik nanti yang pokoknya teman-teman mah saldonya diisi karena pasti seharian bakal betah di sana ya.
3: Karena ini juga ya, apa namanya? Ya F&B, jajan-jajanan mah pasti aman lah.
5: Bandung
3: ya.
5: Mah kan surganya kuliner. Apalagi yang udah dikurasi by Bank BJB
3: itu
5: terbaik
3: dia.
5: Gitu.
3: Itu dia. Nah, kalau ngomongin soal spare part atau mungkin merchandise yang dijual di sana, kalau kemarin pas 2025 ke Pasar Culture kan lumayan banyak nih ya.
5: Iya.
3: Ada jual spare part, ada jual aparel berhubungan dengan motor, segala lah pokoknya juga. Nah, kalau di tahun 2026 secara selling produk-produk yang bakal dijual apa aja, Kang?
5: Salah satunya ada payung culture.
3: Payung culture.
5: Iya, okay. Sedia payung sebelum hujan. Karena kan kita bentar lagi masuk bulan September musim hujan.
3: Bener.
5: Payung mah mau hujan mau panas kepake. Dan itu kita buat limited. Collectible item.
3: Jadi kayak merchandise-nya gitu ya.
5: Yes.
3: Kalau yang kayak jual spare part motor
6: itu ada,
3: itu masih tetap ada ya.
6: Namanya programnya kita Bursa Otomotif namanya. Bursa Otomotif. Setelah itu kita juga ada barang-barang yang dipakai supporter bola lah, yang casual gitu. Itu kita kolaborasi dengan Northern Wall.
3: Oke.
5: Ada tinjunya.
6: Ada tinjunya juga. Di situ.
3: Keren.
4: Nanti akan ada Duel Culture Fun Fight.
6: Jadi boleh fight di sana, tapi tetap damai. Jadi sama teman juga nggak apa-apa gitu.
3: Oh, gitu.
4: Jadi
3: wasitnya gitu?
4: Ya.
6: Jadi itu memang yang bertarungnya itu sesama temen
4: gak boleh salah. Langsung aja itu nanti kita akan buka siapa yang berani ini nih maju ke depan.
2: Wah, gitu. Jadi penonton yang pengen ikutan
4: boleh
2: partisipasi juga bisa di situ.
4: Bisa.
2: On the spot. Oh,
4: keren.
2: Ini kalau dari cerita Akang-Akang kayaknya akan sangat berbeda dari yang 2025 ya. Karena lebih
4: banget.
2: Lebih variatif banget. Betul. Secara tema dan activity. Karena yang 2025 kayaknya kental banget sama klasik otomotif.
4: Ya.
2: Kalau ini tadi ada fingerboard, ada BMX, ada sampai nikah culture gitu kan. Jadi tidak hanya terpaku pada satu skena.
4: Betul.
2: Tapi di banyak skena pun bisa dinikmatin gitu ya.
4: Ada satu lagi nih.
2: Apa tuh, Kak?
4: Ada kontes motor terpenuh perjuangan.
2: Wih, itu yang tadi bukan?
6: Beda lagi.
2: Beda lagi.
4: Kalau ini apa nih? Kalau tadi kan purutilin motor. Kalau ini kita akan sekitar 20 motor yang akan kita konteskan. Itu adalah motor-motor yang
6: pekerja keras.
4: Pekerja keras lah.
2: Oh,
4: kan. Jadi kalau biasanya kalau kontes itu, wah yang terbagus, yang tercanggih dan segala macam. Jadi akan kita lihat itu di mana motor yang
6: kabut
4: paling
6: salju. Kajen butut asal maju.
4: Betul. Jadi pokoknya yang paling
2: anti di lem biru.
6: Iya.
2: Lempar ber yang baru.
4: Ya motor mah hastal pisan lah gitu pokoknya gitu. Nah, itu nanti bakal ada kompetisi itu.
2: Motor tukang gas sebenarnya.
6: Iya.
2: Tukang
6: bara badan, tukang
4: pare,
6: tukang beas.
4: Kalau mau penasaran mau ada motor apa aja ya datang gitu kan.
2: Iya. Ojek palang sebenarnya.
6: Ya, bisa.
2: Gokil. Menarik sih. Karena motor-motor kita ternyata kuat ya.
6: Betul.
2: Ya. Tapi Pak, diduga-duga
6: ada persyaratannya juga. Jadi motornya itu enggak boleh bodong.
4: Harus ada surat-surat.
6: SNK-nya lengkap.
2: Wah, itu ada sesi juga. Ya.
4: Karena banyak kan yang gitu-gitu kan barodong kalau di kampung-kampung itu platnya dan segala macam. Nah, ini semuanya harus ada.
2: Harus ada surat-surat. Oke. Jadi selain motornya culture dan hustle, tapi tetap tertib surat menyurat lah ya.
4: Betul.
2: Kira nih teman Pro 2, saran ini kamu datang sih, terutama mungkin buat yang suka beberapa skena yang tadi sempat disebutin juga, ada BMX, ada fingerboard, otomotif mah sudah pasti ya karena sudah jadi salah satu DNA juga di tahun 2025 kemarin. Terus acara ini juga akan dimulai lebih pagi, dari mulai subuh akan sudah dimulai ada running segala macam dan beberapa activation seru lain yang mungkin bisa kamu kepoin di sosial medianya. Ada Instagramnya gak, Kang?
4: Ada.
2: Apa tuh?
6: @pasarculture.
2: @pasarculture ya.
4: Iya. Nah, update. Tapi ada satu lagi, Kang.
2: Apa tuh?
4: Yang kayaknya harus datang banget. Karena kita bakal ada satu grand prize, satu buah motor culture.
2: Nah.
4: Yang tahun kemarin kan kita gak ada. Nah, ini pokoknya orang datang ke sana otomatis nanti bisa dapat kesempatan aja.
2: Nah.
4: Dapat motor culture itu. Mau
2: tahun kemarin mah kan ini lelang ya, bidding.
4: Kalau ini mah nanti kita akan undi pengunjung yang benar-benar hadir ke sana, nanti syarat dan ketentuannya seperti apa pantengin terus aja di Instagram.
2: Yes.
4: Nanti kita bakal upload gimana caranya supaya dapetin motor tersebut.
2: Nah, boleh di-spill motornya bikinan siapa?
4: Boleh.
2: Itu bikinannya Deki Sastra.
6: Wih.
2: Kebayangkan motornya Deki Sastra dihadiahkan. Dihadiahkan, dibeli ku Honda.
6: Diharatiskan.
2: Diharatiskan.
6: Yeah. Wah,
2: kalau
6: motor apa berarti, Kang, itu?
2: Motor bebek.
6: Bebek.
2: Yeah. Bebek. Oh. Ada di Instagramnya Pasar Culture.
4: Nanti belum diupload sekarang, Wan. Nanti tapi kalau penasaran pantengin terus aja.
2: Penasaran
4: ada bentuknya.
2: Penasaran sih. Oh, belum diupload?
4: Belum.
2: Nah, mungkin masih di desain kali ya, masih di finishing berarti ya? Atau udah jadi?
4: Baru tadi itu baru difoto. Lagi di editing, nanti tunggu aja lah.
2: Oke. Ini menarik teman Pro 2, custom made by Deki Sastra. Hadiah gratis lagi bisa kamu dapat
4: teman Pro 2. Sebenarnya syaratnya juga mudah ya, kita nggak apa, cuma datang harus ke sana, kemudian nanti kita akan ada istilahnya
2: QRIS
4: yang harus di scan isi biodata dan segala macam, langsung otomatis dapat kesempatan.
2: Masuk nomor undian lah gitu.
4: Oke. Tapi ini syaratnya orang yang harus datang ya. Jadi emang harus di tempat, karena nanti si QRIS-nya itu akan ada di on the spot.
2: Sama saya tambahin nih. Jadi acara ini gratis.

0: 26 hari Sabtu minggu depan berarti ya. Karena banyak banget keseruan-keseruan yang bakal dihadirkan sama Pasar Culture 2026. Cari barangnya, temukan ceritanya. Akang-akang hatur nuhun pisan sudah main ke Pro 2.
1: Siap.
0: Untuk berbagi cerita tentang event yang bakalan diadain di tanggal 5 September. Sekali lagi jangan lupa follow social medianya di @pasarculture. Hatur nuhun akang-akang.

saya Mariana, Kampus Ambassador Unisa Bandung 2023 sekaligus mahasiswa keperawatan. Kemerdekaan di era saat ini adalah ketika seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang layak dan juga merata.

0: tenaga kesehatan di Indonesia ini mendapatkan hak-haknya sesuai dengan pengorbanan serta perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. So buat kamu yang pengen cerita, buat kamu yang pengen request, masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita di @pro_angka2bdg. Malam ini Rani pengen ketemuan dulu sama Lara nih yang udah WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh nggak Kak? Boleh. Lara pengen dengerin lagu apa? Coba kasih tahu Randy. Ada Opal juga, King Promise featuring Young John yang

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam dengan Samara Andy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk. Kita bacain beberapa WhatsApp yang ada masuk di 0812-6020-9696 nih. Ada Lara, sudah menentukan mau request apa sepertinya. Aku mau izin request lagu dari Ed Sheeran yang The Castle on the Hill kak katanya. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Ada Zafran juga hadir nih, pengen diputerin lagunya Lucas Graham featuring Wiz Khalifa yang Where I'm From. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja di daerah Antapani katanya. Malam minggu gini kayaknya enak yang manis-manis ya Kang Randy, apa kira-kira? Sang keju sih enak sih kayaknya. Sang keju setiap malam juga enak. Selalu enak ya. Ada siapa lagi nih? Firman. Kalau Firman katanya pengen request juga lagunya Lyon yang Persimpangan Lara. Diputerin karena jangan lupa. Oh siap dong. Tenang teman Pro 2. Masih ada banyak waktu buat kamu yang masih pengen request dan juga cerita-cerita malam minggunya ngapain aja. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Jika malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Ya, pengen request, sampai cerita masih Randy tungguin. Dia langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 @pro_bdg teman Pro 2. Masih Randy tungguin sampai nanti jam 11 malam ya. Kita ketemuan dulu sama Aris nih. Ada Aris Empah. Empah atau Empah ya? Punten kalau misalkan salah nih Kang Aris. Di Jamaica. Request lagunya Bruno Mars featuring Lady Gaga, Die With A Smile. Buat Kak Randy, Karta City, Meriah, dan tim Gaslah Jamaica. Jangan lupa besok subuh kita sasapu Bandung. Terima kasih. Keren. Sasapu nyapu gitu maksudnya. Luar biasa, tim bebersih. Respect Kang Aris dan tim sasapu Bandung. Luar biasa. Ada Lara juga nih, makasih banyak ya Kak Randy udah diputerin lagunya. Semoga di malam minggu ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif dalam menemani pendengar lewat siaran malamnya. Semoga setiap lagu dan kata-kata yang kakak bagikan malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan serta membawa kebahagiaan dan membuat malam minggu para pendengar terasa lebih berkesan. Amin, thank you Lara. Semoga juga siaran Randy malam ini bisa ngasih impact ke kamu ya. Entah itu impact yang bikin kamu happy atau impact yang bikin galau kamu makin brutal mungkin gara-gara playlist yang kita puterin bikin memori yang mungkin bikin kamu galau jadi ke-recall lagi dan kamu ngerasain galau lagi. Kadang emang galau tuh harus dirayakan sih untuk bisa apa ya, dirilis dan akhirnya bikin kita sembuh gitu. Kalau dipendem gak dirasain tapi sebenarnya di dalam hati itu masih terasa, kayaknya gak akan keluar dan akan terus mendem gitu. Jadi gak apa-apa sesekali dirayakan. Kadang-kadang kamu mungkin akan nangis di tempat tidur tanpa alasan yang jelas, tapi setelah nangis itu ngemplong gitu rasanya. Wah, itu mungkin yang kamu butuhin malam ini. Malam ini kita ketemuan juga sama Firdan. Kalau Firdan katanya pengen diputer lagunya Juk yang Golden Hour nih. Oke, kita siapin dulu ya Firdan. Salam buat semua teman Pro 2 di Jawa Barat katanya. Salam dari aku dari Palangkaraya. Wow, thank you udah dengerin. Pasti kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya, lewat streaming. Keren. Langsung Randy puterin nih, spesial buat kamu. Buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696 atau bisa komen juga di live TikTok kita @pro_bdg. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tema Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah standby di Kerja Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah cerita dan juga request. Dan thank you buat yang udah standby di live TikTok kita @PRO_BDG. Udah komen-komen juga, sekalian request juga. Kita bacain beberapa requestan terakhir yang masuk nih. Ada Abidin Surya di TikToknya Pro 2 pengen request lagunya Yura United alias Yura Yunita yang Bandung. Siap, abis ini kita puterin ya. Di WhatsApp ada Firman tadi udah, Ulfa ya. Ulfa katanya pengen diputerin lagunya Ziva Magnolia yang Yofi Widian, featuring Yofi Widianto yang Menanti. Oke, kita masukin dulu ke playlist. Terakhir ada Panji. Kalau Panji katanya malam minggunya sendirian aja nih di kosan sambil ngerjain tugas, pengen diputerin lagunya Nadine Amiza yang Semua Aku Dirayakan. Siap, kita masukin semua ke playlist malam ini teman Pro 2. Sekali lagi thank you buat yang udah standby dengerin Jaga Malam barengan sama Randy. Abis ini sampai nanti jam 12 malam kamu bakalan ditemenin sama Jasmar Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy weekend.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, lari wukene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar-engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah. Tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun. Produ FM.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6. Kita akan dengerin lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada info yang menarik buat kamu. So, stay tuned di 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya

dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kada wa kada, udhukur kada wa kada. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.4 FM.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
3: Could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodo.
4: Info Prodo.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodo FM.
5: Nindi Siksa FM dari Prodo 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Prodo 2 bersama Winda dan Nindita.
0: Info Prodo.
4: Info Prodo.
5: Informasi pertama, teman Pro 2, aktor pengisi suara karakter Optimus Prime dalam berbagai film di game Transformer, Peter Cullen, meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Pria asal Kanada ini meninggal hari Rabu tanggal 26 Agustus atau setempat di rumahnya di LA, Amerika. Dan pastinya dia meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga tercintanya dan tetap dikenang di hati banyak masyarakat.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Direktur Komersial In Journey Airports ini memberikan penghargaan kepada artis Indonesia Agnes Mo saat upacara pemberian penghargaan apresiasi Indonesia berkarya oleh In Journey Airports di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Di mana penghargaan tersebut diberikan kepada Agnes Mo karena dinilai sebagai figur dengan rekam jejak luas dan prestasi internasional yang berhasil membawa Indonesia ke panggung dunia.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, live concert Iskandar Wijaya dan New New ditampilkan di Tanah Air di GKJ. Pemain biola Iskandar Wijaya membawakan lagu nasional seperti Tanah Air dan Bagimu Negeri dengan aransemen original dalam konser kolaborasi bersama pianis New New. Kedua musisi juga membawakan perpaduan musik klasik, anime hingga pop internasional dalam penampilannya tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, sudah didatangi nemenin kamu di weekend ini di hari Minggu ya. Ya pasti kita bakal seru-seruan bareng di hari Minggu. So, stay tune only on 96 FM dengan lagu-lagu yang easy listening, guys.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Produe belum? Hah? Belum.

Selamat pagi teman berdua. Yes, kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Pagi hari ini di hari Minggu ya, Vinda Nita yang nemenin kamu pastinya. Kita bakal seru-seruan bareng. Ada informasi ya, di mana ada beberapa akun WhatsApp yang terblokir. Kenapa ya? Jadi teman pro 2. Jadi teman pro 2, akun WhatsApp bisa terblokir karena kesalahan sistem global Meta atau adanya pelanggaran ketentuan layanan seperti pengiriman spam ya. Jadi penyebab utamanya nih, kesalahan sistem atau global error, Meta telah mengakui adanya gangguan atau bug pada ngebug gitu ya pada sistem deteksi otomatis mereka dan membuat banyak akun aman ikut terblokir secara tidak sengaja. Jadi ternyata teman pro 2, aku ngelihat juga di threads gitu ya, banyak orang yang kayak kenapa sih akun gue keblokir gitu kan. Terus juga ternyata ini ada gangguan dari sistem deteksi otomatis merekanya. Terus juga, nah hati-hati juga aktivitas spam. Jadi mengirim pesan massal dalam jumlah banyak secara sekaligus untuk ke nomor yang tidak menyimpan kotak Anda gitu kan, terus menggunakan aplikasi ilegal, memakai aplikasi modifikasi pihak ketiga ya, seperti GB WhatsApp atau WhatsApp Plus. No, itu juga pelanggaran aturan, melakukan tindak penipuan, membagikan konten terlarang atau dilaporkan oleh banyak pengguna lain. Jadi diblokir gitu ya, cara mengatasi akun terblokir, di mana buka aplikasi WhatsApp di ponsel kamu, masuk ke nomor kamu dan ketuk opsi minta tinjauan atau request a review. Tunggu prosesnya, jadi pihak WhatsApp ini bakal memerlukan sekitar 1 kali 24 jam untuk memeriksa kembali akun kamu. Terus juga hindari ganti nomor, jangan terburu-buru mengganti nomor baru karena nomor lama kamu sedang proses pemulihan oleh sistem. Jadi banyak banget yang kena blokir tiba-tiba gitu, dan itu rame banget di threads, bahkan akun-akun yang memang kayak profesional, terus juga akun-akun yang kayak memang terpercaya itu juga ikut terblokir. Tapi semoga akun kamu gak terblokir ya guys.

0: 102 FM Bandung, teman terbaik kamu.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di 1.

0: pasti. Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Pak, sekarang udah musim hujan. Kita tinggal di daerah yang rendah. Banjir bandang pasti datang. Ibu gak mau, Pak, akhir hidup di sini. Gak mau.
2: Eh, Ibu, jangan ngomong kemana aja. Banjir bandang memang datangnya tiba-tiba. Tapi ada kok antisipasinya. Yang pertama, kita harus tahu, Bu, saluran air yang berdampak ke rumah kita. Yang kedua, kita mesti persiapkan juga untuk kebutuhan hidup selama sekurangnya 3 hari. Ketahui juga kebutuhan keluarga kita. Matikan listrik, gas, dan juga air. Jangan lupa nih, dokumen penting juga untuk difoto dan disimpan di tempat yang aman. Dan terakhir, Bu, buat persiapan evakuasi, kita harus memahami rute ke daerah yang lebih tinggi.
1: Bapak pinter deh.